0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengokno yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele. Lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Di Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Jumat kalender yang kedua di bulan Oktober 2021 ya. Tanggal 2 Oktober iki bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Gawe cemeti nang ngarep omahe Cak Jainal digawa Cak Badri nang Pasar Turi. Sobat Kota, selamat memperingati Hari Batik Nasional. Lestarikan batik kebanggaan negeri, jaga budaya dadi identitas diri. Lewat lapangan nemu sepatu gawe kerja melok gabung panturan Parikan Surabayaan guyonan ambek Cak Bejo. Jam itu ngantos pagi jam 12 siang dulur kula ngancani jenengan di program Pasar Kota panturan Parikan Suro.

0: Halo sobat kita FM, cuaca Surabaya dino iki dino Jumat 2 Oktober 2016. Cuaca Surabaya diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Cuaca berawan mendominasi mulai esuk sampai sore. Suhu udara berkisar nanggone 16 sampai 35 derajat Celcius dengan angin timur 26 km per jam. Warga disarankan menjaga hidrasi dan menggunakan pelindung dari panas saat beraktivitas di luar ruangan. Dan ya, kami memperingati dan juga menjaga dan melestarikan batik. Iki para pegawai kan diwajibkan atau diharapkan ya untuk menggunakan batik setiap hari Jumat sebagai identitas diri. 561-14-16-567-6923 monggo dulur jenengan sahabat jaket gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian pantunan Suroboyoan, Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam.
1: Alhamdulillah kabar baik niki Cak Bejo,
0: sendiri
1: pun di kabar.
0: Pangestunipun sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah, sehat katok sehat niki nggih kabeh seneng.
0: Nggih, pokoke Cak Adam esuk ini meruput.
1: Nggih, kula kadang-kadang lebet apa nono uwi bu.
0: Asal salam.
1: Nggih,
0: saking Mas Arif Tanah Merah.
1: Mas Arif ini selamat pagi. Nggih. Monggo ditarik ya Bejo.
0: Monggo Cak Adam pelan-pelan.
1: Tuku papan digawe meja. Kayu jati tuku nang waru. Sampean wis sarapan ta Cak Bejo? Jare Mbak Yati lho sampean sarapan ping 3.
0: Nanggone balik papan api nanggone pasar Cibubur. Alhamdulillah dinten iki kula pun sarapan bubur.
1: Alhamdulillah sarapane bubur nggih sami mawon pokokan
0: nggih
1: pirang-pirang piring ngoten nggih sami mawon.
0: Anu pemanasan riyen Cak Adam.
1: Pemanasan anu riyen nggih. Tarik malah Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Mangan wajik rasane legi.
0: Nggih.
1: Uwit kelopo ketok mancunge. Tumi ndak becik ora bakal rugi. Tumi ndak ola apa untunge.
0: Nah, wis pokoke kudu apik-apik ambek tangga ambek dulur. Engko elek ya akhirnya nyesel kemudian hari.
1: Angge, apa jane sakniki masih nang ngene kota FN ono gurune malah nek kabeh kepengin
0: blas. Alhamdulillah.
1: Tapi gurune ya kudu ae didongakno kabeh kak gurune to kanca-kanca kabeh kula dongakaken sehat.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Angge, alhamdulillah.
0: Nggih, lagune napa Cak Adam?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Imam okay. Arifin kali Nana Mardiana nih kulitnya
0: pecel. Nggih, siap.
1: Nggih. Salame wonten Mang Ujang.
0: Nggih.
1: Wonten Mas Ali, wonten Pak Toto, Cak Satrio Basuki, kali wonten Pak Kasian. Terus Bunda Fatona ada Bunda Julaika, Cici Aini, Bunda Yanti, terus ada Mbak Yati nih ku, nggih. Padahal nggih kula salami terus e wingi nih wingu tiyang mlebet. Hari kula mboten nate nyalami Mbak Yati. Nggih mugi-mugi kula nggih ngapunten mancene nggih sakniki kanca-kanca kuwata.
0: Dadi kudu kadang nggih mboten apal kula wis mari mudhun lho ya iki mau lali rek.
1: Nggih. Terus wonten Bu Waris, kali wonten Bu Slamet, Mbak Ima kedua-duanya, terus Mbak Ika, ini Mbak Ella ini selamat pagi Mbak Ella, sudah sarapan Pak Mbak Ella, terus wonten Pak Sugeng, selamat pagi, terus Adi Pak Dianto, Pak Sutoyo. Ini juga selamat pagi. Ada Pak Jono Tamrin.
0: Kaling.
1: Mas Ami Wibowo, terus Mbak Mia Apsari dari Nisowati. Pun salam kangge sedoyo ya mawon. Kangge cak bejo matur suwun kula dongaken sehat
0: bejo jenengan. Amin amin amin amin.
1: Nggih sehat nemani kanca-kanca alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam ngingas waru matur nuwun. Aku pantun terus lho Mas Haji. Nggih Mbak Wahyu matur nuwun. Sehat-sehat nggih. Oke. Dan sebagai FM matur nuwun pagi Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota.
2: Selamat pagi Mas.
0: Pagi. Alhamdulillah Cak GP.
2: Pasar Kota Dangdutnya Surabaya.
0: Iya, siap. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat sahabat, salam konten kreator dari Madura. Mukiminya di kota Mekah.
0: Enggi.
2: Tak lupa ucap salam. Assalamualaikum, apa kabar buat Mas Aji di hari Jumat yang penuh berkah.
0: Amin. Gedong salam digawe sambelan sego bapat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat walafiat. Cak Jipi gimana? Cak Jipi?
2: Daun kecipir dibuat jamu. Kalau Mas Aji tanya kabar, kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Kopinya mana? Suara kopinya ini.
2: Aduh, kopinya.
0: Iya.
2: Barusan tadi geliin Mas Aji nggak ku apa, agak sedikit lemes badan.
0: Oh gitu.
2: Dikasih kopi sekarang,
0: langsung.
2: Imunnya udah naik ini.
0: Alhamdulillah. Wow, mantap. Kopi. Aduh, ketika otak perlu inspirasi.
2: Okay. Lagi Mas Haji ya.
0: Siap.
2: Hari ini hari batik. Buat Mbak Ika lagi pakai batik warna bergundi.
0: Hey.

0: Mbak Ika, selamat pagi. Jangan duka, jangan eh jangan duka lara, jangan bersedih. Let's join bersama Kota FM di pasar apa? Pasar Kota bersama Mas Aji.
1: Mantap, gak usah sedih, gak usah bingung.
0: Iya,
1: Iya,
0: iya, iya.
1: pergi ke dokter mata naik sepeda, dijamin samin mari
0: Iya.
1: gabung pasar kota, dijamin bahagia.
0: Waduh, otomatis kalau kalau mata habis dieksekusi, insya Allah.
1: Ini dapat salam dari Mbak Ika Gersian,
0: Iya,
1: langsung
0: Mbak
1: Cak
0: Ika,
1: Jimmy ya.
0: Mbak Ika, pakai hari ini pakai apa? Jangan lupa pakai warna burgundi ya, ini
1: Oh
0: lagi
1: ya,
0: ngetren ini.
1: lagi ngetren ya. Batiknya bergundi mulai jempol kaki sampai mata batik semuanya.
0: Pergi ke masjid, tak lupa bawa sajadah. Hari ini hari Jumat, pergi hari eh ber, per, wes kak karo ngeblank wes.
1: Tenang, tenang Cak
0: Lanjut
1: Jipi. Iya.
0: lanjut atau Mas Haji minta lagu aja Mas Haji.
1: Minta lagu apa Cak Jipi?
0: Lagu selamatan aja Mas Haji.
1: Selamatan ya. Oke.
0: Iya. Harus
1: Siap.
0: simpatik ya.
1: Siap. Salam
0: Iya,
1: ya.
0: pokoknya terserah. Salam buat Mbak Ika, selamat pagi. Terus buat apa? Kang Tetuk sampai jumpa. Terus buat Tong Solikin Delosor. Terus buat Kang Tetuk sampai jumpa. Wes pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya
0: Hari
1: aja.
0: ini memang kok kurang fokus Mas Haji tadi
1: Siap.
0: pagi kok keluar badan lemas terus keringat
1: Keluar
0: keluar
1: dingin
0: keringat
1: ya.
0: dingin.
1: Iya, memang
0: Iya.
1: musim sekarang ini harus hati-hati jaga
0: Iya.
1: diri.
0: Iya. Ini sebentar lagi mau ke puskesmas.
1: Oke, siap, semoga
0: Iya, ma
1: sehat-sehat.
0: ma ma ya, makanya ini mau ikut tarian dulu, baru ntar kalau udah lagunya diputar langsung go to
1: Oke.
0: puskesmas gue.
1: Siap, Pak Jipi.
0: Oke, terima kasih Mas Aja.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Jipi yang ada di kawasan Perak sudah gabung di pasar kota.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yoan, Mbak Risma, Pancoran Parikan Suroboyoan, Kota FM Risma Balungsari, tuku salak setengah pakai batik, jangan pakai yang lain. Tuku nongko reganis pelawu. Ayo lur, kita berdoa kepada korban. Pak Virgo, semoga yang ditinggalkan tabah. Oke, matur nuwun untuk Mbak Risma ya. Pasar Kota Pancoran Parikan Suroboyoan.
1: Kota FM dan Dute Surabaya tak sejauh
0: Bunda Sutira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi kabari?
1: Alhamdulillah sehat pol-polan atau sejak puas.
0: Nah, bye pun lah.
1: Semangat ya, Jumat.
0: Oh, kadulan wong tanggal luru Oktober.
1: Membawa hikmah.
0: Amin.
1: Barokah dan manfaat.
0: Amin. Asal salam saking Cak Adam Ngingas Waru.
1: Waalaikumsalam Cak Adam, sehat selalu. Juga. Loh, aku dengar-dengar Cak Bejo kapan hari ke rumahnya Cak Adam ya?
0: Anji, kapan hari waktu itu dapat tugas ke Sidoarjo mampir ke rumah Cak Adam.
1: Iya dong, yang Om RCE, yang Mister Sopo ya, Cak Pak kasihan, HP ku nanggone tas aku. Pak kasihan mungkin mau salam
0: sih. Asal salam saking Mbak Diandra TV.
1: Waalaikumsalam Mbak Diandra, lagi ngapain Mbak Diandra?
0: Yang pasti lagi masak cincau gitu lah.
1: Mau persiapan.
0: Boten nanu kan, boten mungkin Mbak Diandra TV isu-isu nari-nari teng lapangan.
1: Ya enggak mungkin lah Cak Bejo, dia kan masih sehat.
0: Pasti enggak bicinco, enggak ngono, enggak santen.
1: Sehat segalanya, jasmani, rohani, ekonomi.
0: Temenan pokoknya.
1: Kalau Cak Bejo sehat kan?
0: Alhamdulillah Pangestinu pun seger waras. Sehat walafiat. Lho kan kandani.
1: Jasmani, rohani, ekonomi.
0: Dompet itu simbotan waras.
1: Ya ojok ngono, tanggal berapa loh, ini?
0: Wong kula niku lho umba-umba klambi sajane adakno sing garing mboten klambine dompete sing kering.
1: Ojok ngilang-ngilangi rezeki. Ya Allah sajak. Lho,
0: kula kan ngomong dompete sing kering.
1: Dompete sing kering, duwite masih utuh.
0: Sik teles duwite, dompete sing garing.
1: Baru nyitak.
0: Nih lho teman-teman kan Mbak Diandra TV lagi gawe es batu lho.
1: Oh buat es batu ya, sehat selalu ya Mbak Diandra TV.
0: Berangkat nyamini nih, lagi kawanan nih kira nyamini. Waduh nih.
1: Ya opo Cak Bejo, iku ngingat itu sampean mantik nuk trek ta.
0: Nanu.
1: Iku treke Cak Adam lho Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Nggih, mangkat.
1: Ngirim-ngirim sandal.
0: Nggih, treke gede-gede.
1: Bos iku Cak Adam
0: iki. Wetrek e gede-gede ana sing kaya mirip anune Cak Adam awake.
1: Aku tahun berapa ya ketemu Cak Adam itu kayak salah 2017 paling tuwi banget.
0: Alhamdulillah ini terus si Mbak Santi Didik Sutira pun sarapan ta.
1: Sinten?
0: Mbak Santi Salala.
1: Mbak Santi Salala.
0: Enjing.
1: Dereng.
0: Dereng.
1: Ya nopo dikirim ta?
0: Lho sampe lho kebacute nyamini gurung sarapan.
1: Cuma ringan-ringan aja minum.
0: Anu kados kapas nggih.
1: Oh iya.
0: Tisu.
1: Kan sa apa iki Cak Bejo sarapan kapas iki.
0: Lah iki terus ringan-ringan.
1: Ya ringan itu masuk aku mangan kapas. Lah ya mustahil lah dari mustajab.
0: Hei, tarik.
1: Tarik Cak Bejo. Numpak taksi mau jenang numpak taksi mau ke udara. Bawa roti kukus manis rasanya. Kalau emosi jangan dibawa ke udara. Gak fokus Om Eri jadinya.
0: Oh ngoten. Ini kira terasi Cak Kadir salam gawe Bunda Sutira.
1: Siapa?
0: Cak Kadir Sate, Bukit
1: Oh, Cak Kadir
0: Kidul.
1: Sate. Ya, waalaikumsalam. Sehat selalu,
0: Amin,
1: manis
0: amin.
1: satenya. Tanjung Kimpul ya, Cak Bija ya.
0: Nggih. Siap.
1: Udah lagunya ya, Cak Bija ya.
0: Lagune napa wau?
1: Lagunya, aku pingin satu rindu, tapi yang dari Vivi Rosalita. Kalau enggak ada ya tak ganti. Aku ingin jaluk iku jika iseng campur sari. Tak pikir, ya mo.
0: Apa? Sakit rindu nggih.
1: Nggih, sakit rindu tapi yang Vivi Rosalita.
0: Oke.
1: Ada aja pikir.
0: Yang ini adanya Fendi ini sama Yeni Inka.
1: Wah, wow, itulah campur sari ya.
0: Enggak, dari Adela, sakit rindu.
1: Iya, dari
0: oh.
1: Adela. Tapi
0: ini tidak ada, tidak ada.
1: Daripada sakit, pungut pada bahasa Jawa, aku nggak suka, aku nggak suka.
0: Tidak ada.
1: Ganti ya, Cak Bejo ya. Ganti dari Gary, ayo Cak Bejo sama Lala Wibi.
0: Seng
1: kok
0: napa?
1: Lala Wibi ya, siapa ya, aku ya, seng cewek ya.
0: Anu ganti.
1: Ramah Liga Cinta aja.
0: Anu napa ganti ini sana Lala Lala Widi Mbak San, Mbak Santi Salala.
1: Iya Mbak Santi Salala asik. Bah ceramah Liga Cinta aja.
0: Oke. Okay. Siap. Salam ya monggo. Ya. Oke.
1: Okay. Ada Adam tadi yang kasih salam. Ada Pak Wahidnya
0: NG.
1: Juga. Kak Samsuri. Lagi ngapain? Terus tadi malam yang miskol, bukan miskol ya, video wong aku pengajian lho di Kironangi ya wong. Terus ada juga Cak Rimbu Gianto, Cak Surnya juga, ada Pak B. Anto, Pak B. Jumadinya juga, Bang Arjuni, Pak Sugeng, Pak Punya juga, Bunda Mujiati, Bunda Farhat, Bunda Selamat Lupa, Mbak Panti Pumpungan, Mbak Santi Salala, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Aininya juga. Semua-muanya yang belum mohon maaf.
0: Oke.
1: Lagunya tak tunggu ya, Cak.
0: Siap,
1: ya.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Ramatur, sudah kembang di pasar kota Pancuran Parian Surabaya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, tarik pari ane. Beli bantal ke Paris, beli ikan ke Pasar Baru, sampai pedas baik terasa sambal, pedas baik terasa manis kalau makannya sambil bayangin wajahmu. Nang kota lama tuku kluwi, nang Sidoarjo tuku pari, Mbak Ima karo Mbak Santi macak kici, kabeh wedak wis digawe. Tapi kena apa ya Cak Bejo kok sik durung glowing ae. Salami guys, semuanya aja kuwabes, salam saduluran saklawasi. Matur nuwun Cak Gianto. Pak Jono Tamrin, Pasar Kota Gresik hadir. Naik kuda jangan sendirian, kalau sendirian kendali bisa hilang. Kendal juga harus disayang, kalau enggak disayang rugi sendirian. Salami gai Lili Filandu Margo Mulyo, Ili Agustinche, Putri Widayanti, Ami Wibowo, Rini Setawati, Mi Absari, Miskan Kebraun, Batu Yibi Matur Nuwun. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM. Ono PT Kalkun cemplung kali. Itu Kalkun dirubungi wae cepat. Assalamualaikum Mas Haji, semoga Mas Haji kabar sehat walafiat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Cari sehat gi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Langsung monggo.
1: Tarik.
0: Tarik.
1: Teko-teko saiki. Nang Benowo lewati Banyurep. Ayo kabeh podo sering-sering ring mati dan kabeh podo hati-hati ngelakoni urip nang dunyo dulur. Amin.
0: Nggih amin. Nang salam saking Cak Adam.
1: Cak Adam. Satu juara rek. Lagunya Mas Haji ya.
0: Lagunya.
1: Keramat Irwan Irwan Simpati.
0: Sing napa?
1: Keramat.
0: Keramat nggih. Oke.
1: Iya Irwan Simpati.
0: Siap.
1: Tanya Mas Adam, Bu Farha, Mama Ida, Bunda Wulan, Bunda Mami, Pak Kasian, Kak Sarwi, Mang Ujang, Kak Satrio, Mas Wahid, Mbak Yati Menganti, Solisin, Mbak Aprilia, Pak Dianto, Pak Giancek Rembo, Mbak Nadi, dan semuanya lah. Bunda Wulan ya, tak boleh. Buat Mas Haji.
0: Salam saking Mbak Diandra TV ini.
1: Mbak Diandra, semoga Mbak Diandra tambah lapaknya. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Mbak Diandra sama keluarganya sehat walafiat. Seperti barokah melimpah. Amin.
0: Amin.
1: Oke, buat Mas Haji, matur suwun.
0: Matur nuwun.
1: Semoga Mas Haji sehat walafiat.
0: Amin.
1: Barokah melimpah dan mudah-mudahan segera pergi ke Mekah Madinah. Amin.
0: Allahu Akbar, amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Ali Benowo Wasik. Langsung aja dulur rang 5614166567693 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Mahesa,
3: De Ajeng,
2: Cawas,
3: kok semakin
2: apa?

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

Walu-walu koma siji Radio Kota FM dan DT Surabaya. Monggo dulur 5614116 5676923. Selamat pagi ya gedulur-dulur semuanya. Matur nuwun sekali lagi, selamat memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober ya. Dan selamat pagi Pak Ferliando, selamat pagi Cak Bejo, Sentong, Margo Mulyo hadir. Semangat pagi menjemput rezeki untuk seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali Cak Bejo, selamat bertugas. Oh, Mama Lili ya, matur nuwun. Selamat pagi Pak Linda Wantiri Tongga, pagi Cak Bejo, semoga sehat selalu Kota FM Surabaya, matur nuwun. Selamat pagi Mas Hartono, kawasan Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya, ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Koirul Umang, Pasar Kota, Sumberjo, Tenggamus, Lampung hadir Cak Bejo. Segang Enjeng, monitor Kota FM lewat streaming, radio online, Indonesia, lagu ini Cak di play. Oke, matur nuwun ya, parian dulu Cak. Selamat pagi Mas Ocha Banjarnegara Jawa Timur. Selamat pagi juga untuk Mama Kori yang ada di kawasan Medan, sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Dan Sobat Kita FM, tanggal 4 Oktober ya, tanggal 4 Oktober sampai tanggal 11 Oktober iki lidah wetan duwe gawe ya. Luar biasa, selalu ada yang berbeda dari pelaksanaan bersih desa nanggone lidah wetan. Nah, bersih desa ataupun kirap ya nanggone lidah iki selalu mengangkat tema sawunggalik. Dimulai tanggal 4 Oktober meneh dulur, kirap kembalinya jati diri sembrani bumi Nusantara. Kepengin ngerti ya apa kirap iku kok ya, ana diskusi, ana dialog, ana obrolan awak dhewe mek panitia nang Dewi Dawetan mek Pak Lurah teko nang kene. Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Pantinan Parian Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya ya.
0: Mbak Yati Randute.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi kabare Mbak Yati?
1: Ayam kari dicampur tomat. Kabare aku sehat.
0: Alhamdulillah, cukup katok nang Pulwono Kromo. Aku jenge takok Mbak Yati napa pun mboten galau.
1: Kayu jati digawe kayu jati digawe meranti, aku wis gak kalo saiki wis oleh ganti.
0: Alhamdulillah. Tuku topi nang ngene bunga mangkane, saiki Mbak Yati bunga soalnya wis entuk pengganti wajahe saiki cerah ceria.
1: Tuku mawar dicampur melati gak bedo. Aku oleh pacar anyar saiki oleh ganti.
0: Alhamdulillah cek gampang sih dilingin iki ya Allah ya Allah. Geng.
1: Tuku tomat cak bedo nang ngene Mbak Karo. Aku sehat Mas Bedo saiki wis gak loro.
0: Alhamdulillah. Godhong koro dicampur rambik godhong melati. Sampai nusa mboten usah soro-soro, mboten usah mikir gawe loro. Langsung aja gabung nang di Pasar Kota gawe bunga nang ati.
1: Kembang kopi gak bejo garing-garing. Aku gak lali gak bejo ambek sing biyen tetep tak eling-eling.
0: Oh nggih. Wis mboten usah diring-iring sing sakniki mawon tuku selang. Nanggo nih pasar pucang, lek kepingin pacari gak ilang ya monggo sampean cancang.
1: Cukup kita nanggo nih, cukup kita nanggo nih ke Mojokerto tak bejo. Aku kok njaluk lagu Pengkhianat Cinta ben kak ketok moto.
0: Waduh, nggih. Siap.
1: Aku lagu nih Pengkhianat Cinta tekok lalawiji tak bejo.
0: Pengkhianat Cinta nggih.
1: Iya.
0: Okay.
1: Biasa apa diriku, salah apa diriku.
0: Asik saudara.
1: Sejelas madu yang kau tawarkan, sejelas racun yang kau suguhkan. Itulah caramu, dirimu padaku, sesungguhnya kamu.
0: Pengkhianat
1: cinta.
0: Pun nyanyi mawon sampean sak ngaset pun.
1: Ya cak bejo, ana cak bejo.
0: Pengkhianat cinta
1: iki. Iya, pengkhianat cinta lalawiji. Ana cak bejo.
0: Sik kula jarek iki.
1: Salam kae Pak Kasian ae yo, Mas Adam. Wis iku mesti mlebu-mlebu mau Mas Ali Wasik. Wis iki Bunda Kalista. Mbak Ica. Bunda Sutira mau gak nenggol aku Bunda Sutira yo.
0: Sampai nape disenggol ditiba lu sapa rek wah iki ku rek.
1: Bakku. Terus iki iku sapa Bunda Dian Pratiwi. Mbak Santi Salala, jalalalala, jalala iku. Terus iku sapa iku Bunda Bulan Siti Aini. Mas Aditya Pak Kosim. Pasti juga terus itu siapa Bunda Parka ya wes kayak sama kafe cak bejo ya
0: terus ini kita terus cak Kianto melaku nang benawa Mbak Yati sampai oleh nama potuo dari ini
1: alhamdulillah ya tak sarapan roti sik cak bejol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cak bejol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, terus Mama Elia Gusti cek sedeki yo, cek cepet le ganti Mbak Yanti. Mama golek ganti kak nembun-nembun. Lho, ya napa sampean pesen cak Gianto modele bentuk nopo? Tawon dek gondrong lah wis kok ada pokoke iki. Bagus dolar 561 14 16 567 6923 jenengan sakit gabung sarang kula di program pasar kota nggih pantunan parian Suroboyoan 561 14 16 567 6923 langsung ais gak usah kesuwen jam 7 ngantos mangke jam 12 siang.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0541 14 16 5 6 7 6 9 2 3. Monggo dulur gabungan sarang kula di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Waduh, Mama Eli sesuk sarapan pecel ini guys, enak ini guys. Langsung mamon Mama Eli. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Rendi Rentiran. Assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan, semangat bertugas ya Cak. Salam Jumat berkah. Matur nuwun untuk Pak Rendi Rentina, Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri hadir. Sebeli Sang Tuketut Gianyar balik ikutan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan. Hadir absen di Jumat Berkah dan sekalian menyapa fan Pasar Kota FM dan Duty Surabaya. Cak Bejo semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salam Jumat Berkah. Lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ada Mas Sirul Kokop Bandas Soleh Kokop Bangkalan hadir. Ada Mbok Koming Sporty si Bang Kaja Bali hadir. Selamat pagi juga untuk dulur-dulur FKS sing ono nang di Bali, ada Bang Tejo Bli Arjundi Pak Sugeng. Selamat pagi Mas Titoni, mantap Cak Bejo Sugeng njim, mugi-mugi sehat selalu. Cak Emroih Jombang, omaku Jombang Mojowarno Jombang Ngidul ketemu Kota Pari. Dino Jumat, dino Kang Mulyo, monggo ditingkatno ibadai merapat bareng GBB. Matur nuwun Cak Emroih, Cak Saat Budiono. Salam buat semua fans Kota FM, selamat pagi buat aktivitas Cak Bejo, matur nuwun. Selamat pagi Abah Waisel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu. Semoga dilancarkan dalam beraktivitas. Abah Waisel matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mbak Briti kekebaran hadir Medan, Cak Bejo sing handsome. Salam sehat juga bahagia di Jumat Barokah. Mas Amiruddin selamat pagi juga, matur nuwun sudah gabungan. Selamat pagi untuk sobat kita FM yang baru gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Ojo lali kok jam soko ya dulu rono obrolan awak dhewe wek panitia. Kirap sembrani ya jati diri sawenggaling kok jam soko sampai jam 10.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Santi, harus kongkong nang Sidoarjo, tuku bubur nang sum, tuku bubur sumsum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo, ditarik niki pareane Wonogiri Wonosalam wis kadung dipikir lah kok ngilang. Salam damel Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Cak Adam, Samsul sekeluarga setong Margo Mulyo, Bu Dalili dan damel semua mawon berselagu depun terhanyut dalam kemesraan. Oke, ditunggu nangki ki Mbak Ima. Terus iki ana Cak Mbak Santi ki ada skumku nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Kecamatan Salapuri Kabupaten Blitar Delungo karo sing anyar damel semua bres. Variane kok melas-melas ngene iki. Becandake Mas Mbak Rika Helena Kenjeran absen varian kota tuku rombi warna biru awak meri yang paling enak di siasati karo ngurung ono radi kota. Ya, sobat ketama, sepertinya tadi sudah saya sampaikan ya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan obrolannya awak dhewe soal kirap sembrani ya, bumi Nusantara. Lagi nanti kita akan ngobrol mulai kapan acaranya. Alhamdulillah untuk hari ini ada ketua panitia dan juga Bapak Lurah yang akan ngobrol bersama kita. Jadi nanti tetap tanggung di 88,1 Radio Kota FM.

0: 88,1 Radio Kota FM masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, tak sampai nolan dulur-dulur bahwa kita akan ngobrol mengenai acara kirap kembalinya jati diri sembrani bumi Nusantara. Dan alhamdulillah di studio saat ini sudah hadir ada ketua panitia Pak Hendri ya.
1: Siap.
0: Pak Hendri, selamat pagi. Terus kemudian ada Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Andri, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Seger-seger ini, Pak. Ini semangat ya. Kok wajahnya tegang? Apa menjelang acara ini wajahnya tegang ini ya?
2: Enggak bisa dipungkiri.
0: Memang gitu ya.
2: Menjelang hari H tanggal 4. Itu kita full selalu koordinasi. Koordinasi sama Pak Lurah kita,
0: ya.
2: Dari
0: benar. Dan ini juga ada Cak Andi Bocor ya, pegiat budaya di Lidah Wetan.
3: Siap.
0: Nah, sekarang jadi ketua LKMK. Jadi Pak Andi ketua panitia, ini mungkin bisa dijelaskan ya, karena beberapa tahun terakhir ini setiap tahun bahkan Lidah ini selalu memunculkan sesuatu yang luar biasa ini. Sesuatu yang biasa, kemarin ada kirap Sawunggaling sampai di Balai Kota mulai dari Lidah. Kemudian tahun ini ada kirap kembalinya jati diri sembrani bumi Nusantara. Bisa dijelaskan enggak mengenai agenda tahun ini, Oktober ini?
2: Betul. Ini kita mulai dari Sawunggaling dalam arti pertama kali tahun 2023 kita melakukan napak tilas.
0: Benar.
2: Terus kita ke mengadu ke Bapak Wali Kota kita, Cak Eri. Terus tahun berikutnya kita bergeser ke Gradi. Untuk tahun ketiga kita kumpul di Taman Bungkul. Dan untuk tahun ini, tahun 2026, tepatnya 4 Oktober, kita bukan lagi napak tilas, tapi kita melakukan kirap dengan tema kembalinya jati diri.
0: Ya.
2: Kita awali dari gedung Suryobroto, yaitu gedung. Di situ nanti kita diiringi 1.500 penari remo. Di situ kita start, kita melakukan kirap berjalan dari gedung menuju ke patung jago. Patung jago itu kita berada tepatnya di perempatan perbatasan antara jalan Piyung sampai ke Lidah Wetan. Kalau yang ke arah kanan dari timur itu ke Ciputra.
0: Yeah.
2: Di situ kita nanti ada beberapa ritual, dalam arti di situ kita triatikal. Triatikal itu kita melakukan, ada Cak Ning Cili yang merupakan asli anak Lidah Wetan.
0: Ya.
2: Di situ kita melakukan ritual-ritual, singkat aja ya Cak ya. Dalam ritual itu kita selesai, kemudian kita kembali lagi ke Pendopo Suryobroto. Kita melakukan kirap dari Patung Jago, kita mengarah ke Suryobroto. Di situ kita nanti ada juga radikal, dan sampai selesai insya Allah kalau lancar jam 5 sudah selesai, terus saresean kita ngobrol-ngobrol. Dan di acara itu nanti kita juga ada tamu dari luar, Cak.
0: Alhamdulillah.
2: Dari luar, terutama budayawan-budayawan Bali.
0: Yep.
2: Dia sangat antusias dalam acara ini.
0: Berarti ini bisa nanti tukar budaya ini, Pak.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus dia ada beliau rombongan datang, nanti kita sambut, dan dia apa, rombongan ini kepingin tahu apa itu acara sembrani bumi Nusantara dengan berbagai acara di dalamnya.
0: Oke.
2: Gitu Cak.
0: Siap dilanjut. Pak Hendri.
2: Siap.
0: Sebelum kita ke Pak Lurah, Pak Hendri, ini ada beberapa hal yang mungkin pertanyaan ya. Apa sih latar belakang ataupun sesuatu yang dimunculkan ketika untuk musik tahun ini dengan mengambil tema kembalinya kirab budaya, kembalinya
2: jati diri
0: sembrani bumi Nusantara. Apakah ini menunjukkan jati diri warga lidah wetan, ataukah memang ini murni untuk ada hal yang mungkin bersifat sejarah dan sebagainya?
2: Terima kasih. Yeah. Jati diri dalam arti kita telah melakukan acara ini untuk tahun keempat.
0: Tahun keempat ini.
2: Iya, ya. Tahun keempat, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat ini merupakan kita kembali lagi ke kita sendiri. Kita merenung apa yang telah kita lakukan, ya. Dalam arti kita mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Dan kita merenung apa yang telah kita lakukan, dan untuk tahun ini kita fokus, bukan seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Aha. Dengan berbagai kasarane kita melakukan napak tilas, ada joget, ada musik apa. Untuk tahun ini kembali ke jati diri, kita merenung dalam perjalanan itu, kita menghayati apa yang telah kita lakukan, dan inilah puncak jati diri kita.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Siap.
2: Cak, sebentar, Cak.
0: Pak Andri, ini dalam hal ini ketika mengangkat kebudayaan, pemerintah kota ini hadir, dalam hal ini pihak kelurahan, ya, apa dukungan yang diberikan untuk masyarakat lidah dengan adanya acara kirab ini, ya? Monggo.
1: Bisa kita lihat dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
0: Benar.
1: Napak tilas itu kemarin mungkin diikuti sekitar ya seribuan orang lah, yang sebagian besar juga warga lidah wetan.
0: Benar.
1: Jadi tentunya masyarakat sudah tahu ketika setiap tahun ada sedekah bumi dan juga sekalian ada napak tilas. Yeah. Sekarang tahun ini diganti dengan kirab budaya.
0: Budaya.
1: Tentunya masyarakat juga cukup antusias dalam mengikuti acara ini. Informasinya juga sudah banyak yang mendaftar nantinya untuk mengikuti kirab ini.
0: Gitu ya. Pak Andri, kirab ini muncul dari warga, murni dari warga lidah atau ada campur tangan dari pihak kelurahan?
1: Murni dari masyarakat lidah wetan.
0: Murni dari
1: masyarakat. Jadi inisiatif semuanya ini dari warga lidah wetan, yang inisiasinya juga dari LPMK dan juga jajarannya.
0: Benar.
1: Kita dari pemerintah kota memfasilitasi, mendukung acara-acara tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan selesai sesuai dengan yang ditentukan waktunya juga.
0: Yep. Jadi Pak Andri ini beliau adalah kepala ataupun lurah dari lidah wetan dulu yang mensupport ya acara untuk kegiatan ini. Dan Pak Andri, bagaimana Pak Andri melihat sebuah sejarah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat lidah, bahwa ini tidak hanya dilakukan tahun ini ya Pak? Kalau kita melurut ke belakang itu pernah ada kegiatan kolosal ya Cak Andi ya. Ini kolosal ini bahkan melibatkan ribuan warga. Bahkan sekarang yang dikenal oleh masyarakat Surabaya di sana itu ada pasar tradisional, di mana masyarakat baru tahu kalau zaman biyen iku tukune iku nggae kreweng. Dan ini dimunculkan di lidah. Dan ini seperti apa Pak dukungan dari pemerintah kota dalam hal ini kelurahan untuk mendukung program dari masyarakat lidah, terutama dari LPMK?
1: Ya. Kalau yang itu kita ada namanya Pasar Lidah Nonomati.
0: Ya.
1: Ya, itu benar. Memang inisiatif dari masyarakat. Aha. Untuk bisa membangun dan memajukan UMKM yang ada di Kelurahan Lidah Wetan.
0: Benar.
1: Tentunya kita sebagai perwakilan pemerintah kota juga mendukung acara tersebut dengan adanya beberapa tahun kegiatan sedekah bumi dan juga napak tilas ini diajak untuk kerjasama dengan pihak Lidah Donowati. Aha. Misalnya dulu di Taman Bungkul, kita ajak ke sana semua, beber dodolane ya di sana. Aha. Semua, dan juga itu juga sudah disupport oleh pemerintah kota juga.
0: Oke, okay. Ya, Dan iki ada sesuatu info dulu bahwa like, mungkin sampean baru kenal atau baru krungu nang ngene lidah itu ono sing jenenge pasar tradisional Pasar Donowati. Jadi blonjone iku ambek nggae kreweng ya. Nggae kreweng itu nanti ditukar. Dan ini mungkin pernah ada cerita dari sobat kita, oh iya Cak, saya baru ngerti ternyata di sana itu enak makanannya tradisional semua yang belum istilahnya masyarakat Surabaya baru ngerti atau bisa didapatkan di sana. Balik ke Cak Indri. Untuk kegiatan ini kan sudah mendekati ya, ya mulai tanggal 4 besok ya. Seberapa berapa persen persiapan yang sudah dilakukan menjelang H-2 ini, Cak?
2: Menjelang H-2. Mm-hmm. Tapi bukan menjelang H-2, seminggu atau bahkan seminggu, sebulan ya. Kita setiap malam. Kita tiap malam ini kumpul lintas generasi. Aha. Dari yang muda sampai sesepuh. Dari tokoh adat sampai tokoh agama kita membaur jadi satu.
0: Alhamdulillah.
2: Dalam persiapan tanggal 4 nanti dan rangkaian sampai tanggal 11.
0: Okay.
2: Dan kita

0: akhirat. Nah, nanti kita akan tanya lebih lanjut. Sampai bisa gabung, bisa takok. Nah, kalau di Pak Lura Lidah Wetan, Pak Andri, juga ada Mas Cak Hendri Ketua Umum. Dan di 561-1416, 567-6923. Ini ada pertanyaan dari Cak JP Perak ini, lewat WhatsApp. Kirab budaya di Lidah Wetan, biasanya pesertanya itu biasanya cosplay memakai baju adat atau apa? Ini untuk Pak Lura dan juga Cak Ketua ini. Monggo Pak Andri.
1: Baik, terima kasih Mas JP.
0: Cak JP Perak. Iya.
1: Kalau pakaian kita sesuaikan dengan tema kita budaya, jadi pakaian juga pakaian budaya. Mm-hmm. Budaya ini bermacam-macam. Kalau kita sudah di Indonesia ini banyak budaya, suku budaya, mm-hmm. monggo bisa dipakai baju adat di jalan tempat, atau biasanya ya karena kita lokasinya di Jawa ya, mungkin banyak yang
0: Jawa,
1: pakai ya. Ya adat Jawa.
0: Jadi di situ, Cak Hendri ada tambahan?
2: Untuk pakaian, benar apa yang dikatakan Bapak Andri, Bapak Lura Lidah Wetan, bahwa kita memang temanya Jawa, tapi dalam arti kita membebaskan peserta yang ikut. Monggo, dalam arti apapun pakaian bebas, dalam arti sopan dan mengena dengan moto kita kembali ke jati diri.
0: Oke, jati diri gue sih di garis bawah ya. Oke, dulu rencana ini tetap tanggung nih walau koma siji Radio Kota FM dan Duitnya Surabaya. Kita juga akan mengulik ya, biasanya like persiapan ini gak selalu mulus, biasanya ada bengkerengan, ada beda pendapat dan sebagainya. Nah, apakah itu terjadi juga? Ya, apa cara ngatasi ini tetap tanggung nih Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
7: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
6: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

Walau-walau kau masih di radio Kota FM dan di Surabaya, balik mana nang gue obrolin awak dhewe mengenai kirap jati diri sebenarnya iki Cak Hendri iki. Persiapan iki kan wis sampean ngomong wis mendekati ya, Cak. Ada enggak istilahnya cerita-cerita mengenai menuju persiapan itu kan enggak

0: terlalu mulus ya. Ono bengkerengan nih, terus ono sing pro kontra, ono ngene itu ya pasti dibutuhkan apa ya, mental dan juga like misalnya tadi kepemimpinan itu. Bagaimana untuk meredam minggunya?
1: Betul, betul. Memang dalam tiap giat apapun itu pasti ada istilahnya pro dan kontra. Tapi untuk mensikapi itu kita khususnya tim dari LKMK Lidah Wetan tetap kita mengikuti kasarane nek jari wong Jawa itu melo air sing mengalir ya. Dalam arti kita menerima apapun yang kontra ataupun yang mendukung kita. Kita terima, kita sharing dan tetap kita fokus dalam kegiatan kita. Apalagi giat ini bukan untuk satu golongan ataupun untuk satu komunitas.
0: Ya.
1: Kita melaksanakan kasarane kita membuat acara Sedekah Bumi ini untuk warga Lidah Wetan. Bukan untuk golongan, untuk siapapun, kita untuk warga Lidah Wetan ya. Supaya guyub rukun dan berkah akan mengalir ke kita kalau kita guyub rukun. Gitu, Cak.
0: Oke. Dan Pak Lora, ini tentu tidak mudah ya, Pak ya, untuk menyatukan warga dengan berbagai macam karakter. Tadi sudah disampaikan oleh Cak Indri yo, tetap dibutuhkan kerja keras untuk menyatukan itu ya, berbagai. Nah, ini bagaimana peran serta dari pihak kelurahan untuk mendukung acara ini dalam hal ini terutama untuk menyamakan persepsi dari warga Lidah ini, Pak Andri.
2: Sebenarnya masyarakat Lidah ini kalau saya melihatkan cukup rukun ya, cukup guyub.
0: Karakternya seperti apa ini kalau mungkin Pak Andri bisa sampaikan?
2: Tentunya di tengah-tengah masyarakat pasti ada lah, pro kontra ini pasti ada. Cuman ya dari panitia ini alhamdulillah sudah bisa menetralisir, sudah meminimalkan setiap kontra yang ada. Jadi alhamdulillah pada dasarnya masyarakat Lidah Wetan ini cukup kompak, cukup kompak. Jadi insya Allah tidak terlalu susah untuk menetralkan atau meminimalkan potensi-potensi konflik yang ada, gitu Pak. Jadi itu juga didukung seluruh lapisan masyarakat mulai RT RW dan LPMK. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga cukup terjaga kekompakannya. Bisa dilihat dari beberapa tahun untuk pelaksanaan Sedekah Bumi itu juga berjalan lancar dan didukung oleh sebagian besar warga masyarakat.
0: Oke. Dari Cak Kadir Banyurip Kidul mau tanya, kalau bukan warga Lidah, bukan warga Lidah Wetan, maksudnya warga Banyurip, apakah bisa ikut acara kirap atau pukul mungkin beli-beli di acara pada saat itu? Monggo, Cak. Ini duduk warga Lidah, tahu warga Lidah tapi siap, warga siap. Banyurip ini kepingin melo acara ini ya.
1: Intinya gini, Cak. Kita melakukan atau mengadakan acara ini memang judulnya aja Sembrani Bumi Nusantara, warga Lidah Wetan. Tapi namanya Sembrani Bumi itu kan semua boleh merapat ya. Dalam arti Sembrani itu kan undukan ya, jari wong Surabaya. Bisa semua warga manapun merapat ikut serta. Dalam arti ikut nimbrung, monggo, bebas. Kesana, ke lokasi, tepatnya nanti tanggal 4 Oktober 2026 kita mulai jam 12.
0: Jam 12 itu rangkaian ya?
1: Mulai awal rangkaian di Pendopo Suryobroto, Pendopo kebanggaan kita, Arek Lidah Wetan. Monggo, warga di luar Lidah Wetan yang ingin gabung, monggo kita bareng-bareng merasakan ya apa sih acara itu, ya apa sih getarannya waktu nanti acara itu berlangsung. Monggo kita terbuka bagi semua warga kota Surabaya, Cak.
0: Oke, Cak Kadir Sati, monggo Cak Kadir. Jadi kan bisa gabung ya, siki khusus ke warga Surabaya ini. Saya kepingin melok iku acara, memang acara ini acara Lidah Wetan, tapi ya tetap aja warga Surabaya saya kepingin melok bisa gabung di acara itu ya. Cak Andri, iki mengenai acara iki jelas tidak lepas dari soal dana, Cak ya. pasti butuh dana sih nggak titik mas Raya. Iki gimana ya untuk mensiasati dan juga mencukupi seluruh kebutuhan acara kirap. Iki nggak sedino loh, ya seminggu sampai tanggal 11 Oktober ya. Nah di setiap kesempatan atau di setiap kegiatan itu kan pasti ya untuk kebutuhan makan dan minum dan sebagainya pasti ada. Nah ini cara seperti apa yang dilakukan oleh panitia untuk melakukan atau menutup semua kebutuhan acara kirap ini?
1: Betul, kita memang kalau melihat mulai tanggal 4 sampai tanggal 11 kita butuh banyak sekali dana. Tapi alhamdulillah luar biasa kita pelaksana dan support kita dapat dari pemerintah Kota Surabaya.
0: Oke.
1: Kita beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dari Kota Surabaya. Dan alhamdulillah Cak, Kota Surabaya mensupport.
0: Alhamdulillah.
1: Mensupport acara ini, sangat mendukung sekali. Bukan tahun ini aja, mulai tahun pertama sampai tahun keempat ini kita disupport oleh Kota Surabaya. Khususnya untuk Bapak Arek Surabaya Cak Eri. Okay. Matur suwun supportnya.
0: Kalau waktu itu enggak salah dari adipati ya. Yeah. Dari
1: adipati iki. Luar biasa Kota Surabaya. Terima kasih.
0: Acaraan ini dulur kita juga akan takon lebih lanjut mengenai iki yo Kak, acaranya gak cuman kirap tapi juga ada tari remo massal sing melibatkan kurang lebih sekitar 1500 ya. Iki butuh ekstra iki untuk menyatukan dan ngompakno 1500 ya. Acaraan ini tetap nang 88.1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau kok masih di radio Kota FM dan di Surabaya masih seputar obrolan nawak dewi ambil Cak Hendri dan juga Pak Andri. Pak Andri ini lurah Widalwetan dan Cak Hendri adalah ketua panitia kirab budaya yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober ya. Dan memang luar biasa apa yang dilakukan oleh warga Lidah ini tadi disampaikan oleh Pak Lurah ini, kekompakan dan sebagainya ya. Cak Hendri, sampai sejauh ini kira-kira kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh panitia ketika akan mengadakan acara seperti ini, Cak? Oh, saya ikan kok sing telepon dulu nih.
1: Oke.
0: Cak JP, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Andi, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak JP. Ini ada Pak Lurah, Pak Andri Lidah Wetan juga Cak Hendri.
2: Sama Pak Lurahnya.
0: Iya.
2: Oh iya. Iya. Boleh tanya Mas Andi?
0: Siap, monggo.
2: Nah, assalamualaikum Pak Lurah sama siapa tadi
0: pesertanya? Cak Hendri, ketua panitia.
2: Cak Hendri. Saya nama pendengar setia sobat kota dari Kota FM dari Tanjung Perak, Surabaya Utara. Mau tanya sama Pak Lurahnya ini.
0: Ya.
2: Nah, selamat pagi Pak Lurah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Gid.
2: Nah, ini kalau di Surabaya kan satu-satunya yang mengadakan kirab kan hanya ada di Surabaya Barat di Lidah Wetan. Kalau Surabaya Utara itu tidak ada, biasa aja vibe-nya. Surabaya Timur juga biasa, Surabaya Pusat biasa. Mungkin Pak Lurah bisa menceritakan historinya nama Lidah Wetan kok sampai setiap tahunnya itu mengadakan event kirab budaya sampai tahun ini yang berapa kali Pak Lurah?
1: Empat kali.
0: Tapi dengan tema berbeda ya Pak ya. Temanya ya, berbeda.
2: Mohon dijelaskan Pak Lurah, saya dengar dari radio. Ini satu-satunya yang mengadakan kirab budayanya ada di Surabaya Barat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak JP.
0: Cak JP Perak.
1: Terima kasih Pak JP. Jadi benar, kita sudah beberapa tahun mungkin yang keempat ini kita menyelenggarakan dalam rangkaian sedekah bumi, Pak. Kalau sedekah bumi, insya Allah banyak kelurahan yang menyelenggarakan ya. Tentunya dengan tema dan konsep yang berbeda.
0: Ya.
1: Tapi untuk yang Lidah Wetan ini memang cukup banyak kegiatannya. Salah satunya dari tahun ke tahun itu ada napa tilas. Jadi ya kalau bisa dibilang kirab juga bisa, napa tilas juga bisa karena diikuti oleh banyak orang dengan jarak yang cukup jauh waktu itu. Cuman yang sekarang ini kirab di sekitar Lidah Wetan saja. Tentunya ini semua adalah inisiatif dari warga Lidah Wetan sendiri yang berusaha untuk mempertahankan ciri khas dari warga mereka sendiri. Di situ ada pagelaran budaya, ada menunjukkan kekompakan juga karena diikuti oleh banyak warga Lidah Wetan. Tentunya hal ini juga perlu dilestarikan. Dan saya pikir tentunya warga Lidah Wetan cukup mendukung acara ini dari tahun ke tahun. Jadi saya pikir inisiatif dari warga Lidah Wetan ini juga ditingkatkan dan dari pemerintah kota juga memfasilitasi seperti itu, Cak.
0: Oke, gitu ya Cak JP ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Andri selaku Lurah Lidah Wetan. Cak, iki lek enggak salah acaranya ya mungkin pembukaan ataupun jam 12 sampai jam 2 peserta kirab berkumpul ya. Kemudian sambutan MC Cak Ning Surabaya, sambutan dan doa jam setengah telu. 1500 peserta tari remo iki menuju jalan raya dan berbaris panjang jalan. Nah, itu disampaikan ya tentang konsep 1500 penari remo itu ya. Ini gak gampang loh ya. Ngumpul penari remo iki meskipun gerakannya mungkin sama tapi ono beberapa perbedaan sedikit dari sanggar-sanggar sing ono iki ya. Monggo.
3: Nggih, betul. Dalam arti 1500 tari remo. Kita di Sembrani Bumi Nusantara LKM Lidah Wetan ada tim yang namanya tim budaya.
0: Ya.
3: Tim budaya ini datang ke sekolah-sekolah. khususnya yang ada di Leodewetan dan sekitarnya. Dalam arti kita mendatangi sekolah itu, kita mengecek seberapa jauh kesiapan pelajar, terutama murid-murid itu, uh-huh, memang dalam melakukan persiapan tari remo ini sudah fix per sekolahan,
0: yeah.
3: Dan kita tim budaya ini mengecek seberapa jauh kesiapan, dan alhamdulillah, uh-huh, hari apa itu saya lupa, kumpul di Pendopo Kelurahan Lidawetan,
0: uh-huh.
3: Dalam arti kita tim budaya ini istilahnya apa ya? Dicek uh-huh, seberapa jauh kesiapan nih adik-adik, uh-huh, pelajar ini. Ternyata alhamdulillah, setelah kita lihat kesiapannya, wis sehari-hari Surabaya jos pokoknya.
0: Jos ya, luar biasa berarti ya.
3: Memang sudah siap semua, uh-huh, nanti digeber tanggal 4.
0: Oke. Saya pikir anak saya ngapain melibu cek Pasar kota. Gih, monggo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Effendi Sawahan.
4: Gih, Cak Bejo.
0: Oke, siap.
4: Mau tanya dengan Pak Lurah Lidawetan ini ya?
0: Ya, Pak Andri.
4: Kecamatan Laker Santri.
0: Lidawetan ya. Ini kulah gak salah anak Lurah, Cak. Ya, Lidawetan ambil Lidah Kulon.
1: Lidawetan
0: Kulon. Iya.
4: Kecamatan Laker Santri.
1: Laker Santri, ya? Gih, betul, Pak.
4: Ibu siapa itu camatnya itu?
1: Ibu Iin.
4: Ya, Bu Iin, ya benar.
0: Sampai lapor di camatnya itu apa ya, tapi kenalan saya sampai.
4: Kebetulan kenal itu.
0: Oh, kenal alhamdulillah. Oke, sampai di, monggo.
4: Iya, gini. Aku salut ya dengan Surabaya ini ya. Masih peduli dengan budaya, uri-uri budaya kita. Khususnya anak-anak regenerasi ya. Ini kan anak-anak regenerasi kan,
0: yeah. Genjet
4: ya. Tapi anak-anak genjet sekarang kan, wah, gak peduli budaya kita. Tapi selalu dengan Jawa Barat ini, anak-anak genjet, anak generasi, generasi ini masih peduli. Buktinya tiap tahun kan ngadakan budaya seperti ini, ya. Nah, salutlah pertama kali. Nah, kedua, ini kan tadi ada acara ngeremu ya,
0: 1.500 ya.
4: Nah, peserta ya itu. Itu pesertanya itu dari warga situ aja atau di luar Surabaya Barat, di luar kecamatan itu. Misalnya ya, ini kan tiap tahun diadakan, gitu ya. Misalnya tahun depan itu ada acara lagi ngeremo, gitu. Kebetulan cucu saya kan pinter ngeremo, gitu. Ikut sanggar, iya, gitu. Okay. Tapi belum pernah ikut acara ini, gitu.
0: Sampai melono iso ikut ya.
4: Nah, misalnya saya ikutkan itu nanti gimana caranya, mau nanti jelaskan. Terus yang kedua, ini kan mesti menutup jalan ya. Nah, nanti apa kantong-kantong parkirnya itu sudah disediakan nanti. Misalnya saya dari Kedurus, parkirnya di mana? Kalau dari Laker Santri, parkirnya di mana? Untuk antisipasi buat tidak ada kemacetan, soalnya ini hari Minggu ya. Okay. Ini sampai tanggal 11 kan?
0: Tanggal 11. Ya? Tapi mungkin nutup jalannya cuma tanggal 4 toh ya?
3: Tanggal
4: 11.
0: 4.
4: Tanggal 11 enggak ya?
0: Tanggal 11 enggak, soalnya tanggal 4 setelah itu mungkin acaranya nanggung di gedung ya. Nanggung di tempat kok, nang balai kelurahan.
3: Oke, tak tambahkan aja ya. Untuk menutup jalan memang ada. Dalam arti itu nanti yang itemnya 1000 tumpeng. 1000 tumpeng nanti itu dikeber mulai gang 1 Lidawetan sampai gang 11.
0: 1000 tumpeng cak, situ kayak sampean kok.
3: Oh iya. Monggo.
4: Gini. Nanti jawab. Kan kebetulan saya punya teman di sana ya, itu masih kental banget budaya itu. Aku pernah diceritani, gitu loh. Di situ kan ada peseranan Saunggaling kan, Jogebrek itu ya, ada patung jago itu ya. Itu katanya ya, kata budaya situ itu kental banget, masih percaya. Aku salut lah. Kalau di orang situ itu kok duwe gawe, punya hajat, itu harus wajib nyekar. Nah, budaya itu buat saya ini kan masih kental banget seperti itu loh. Walaupun agamanya Islam lah, tapi masih kental, masih percaya seperti itu. Nah, itu kiat-kiatnya gimana?
0: Okay.
4: Anda sebagai Pak Lurah bisa merekan orang-orang masih apa?
0: Percaya mbak iku ya?
4: Ya, gitu. Okay. Ya. Tapi kalau percaya anak gencet ya, Pak. Ya, kan tahu sendiri ya.
0: Sampai gen apa, Cak?
4: Gen apa?
0: Oke, matur suwun, Cak Pendi.
4: Oke. Mohon pencerahan ya.
0: Oke.
4: Matur suwun, Cak Pendi.
0: Siap.
4: Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Cak Edri penjawab berkaitan dengan parkir dan penutupan, terus nanti diarahkan kemana untuk arus lalu lintas dan sebagainya. Pak Andri mungkin bisa dijawab dulu tentang kepercayaan ini, Pak. Kepercayaan meskipun di Lidah ini kan banyak masyarakatnya kan sudah ya beragam Islam seperti yang disampaikan, tapi kok masih tetap percaya. Nah, ini apakah ini termasuk budaya ataukah memang leluhur saya? Leluhur, monggo Pak Andri. Sepengetahuan Pak Andri mungkin sekarang. Pak Andri kayaknya ikut Gen Z ini ya. Oke, monggo Pak Andri.
1: Baik.
0: Nggih.
1: Terima kasih, Cak.
0: Jadi kritis sih pertanyaan ini.
1: Iya. Jadi suatu hal yang patut disyukuri bahwa di masyarakat Lidah Wetan ini masih banyak yang melestarikan budaya.
0: Benar.
1: Jadi masalah budaya saya pikir ya mungkin berbeda ya dengan masalah agama ya. Mungkin agama sendiri, budaya sendiri. Yeah. Kalau disaut-pautkan juga mungkin kurang ketemu kan itu. Tapi yang pasti untuk budaya ini mulai diperkenalkan dan diajak oleh para sesepuh warga, terutama yang mengenal budaya, menggandeng adik-adik Gen Z ini. Jadi sekalian memperkenalkan juga nantinya mereka ini juga sebagai penerus dari warga Lidah Wetan yang mungkin sudah sekarang sudah sepuh, sudah lanjut, dan mereka nanti juga akan melanjutkan budaya-budaya yang sudah ada dan berjalan di tengah-tengah warga Lidah Wetan. Jadi harapannya bukan hanya warga yang tahu atau yang sudah mengetahui tentang budaya saja, yang belum pun diajak supaya tahu dan mengikuti dari acara tahun ke tahun.
0: Oke, ya ini Cak pendek ya. Jadi yes, memang lek ngomong budaya ambek agama itu memang sesuatu ya lek disangkut pautnya digaduk-gaduk, gaduk saja nih Cak. Lek ngomong leluhur biyen, cuman ya ini kepercayaan aja lah, kepercayaan. Karena sampai sekarang lek ngomong nyekar ya masih berlaku loh Cak ya, nyekar. Seperti itu kan Pak Andri ya. Oke, Cak Andri ini berkaitan dengan parkir dan juga penutupan jalan. Tapi cok dijawab sih Cak. APmu teriklan sih. Jadi setelah ini ya. Tetap nang walu-walu kau masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dan semakin menarik untuk ngobrolin awak dewe. Cak Indri monggo, iki berkaitan dengan soal penutupan jalan ya, mungkin pengalian arus lalu lintas dan sebagainya, dan mulai kapan penutupan, pasti ketika tanggal 4 iku mau gak mau ya wis tutup jalannya total iki ya.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo Cak Indri.
1: Terima kasih. Memang dalam acara kirab ini, kita selaku panitia sudah melakukan koordinasi sama pihak terkait, terutama dari kepolisian, khususnya Lakar Santri Polsek, dan dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP ataupun yang terkait lainnya, bahwa nanti kita melakukan penutupan jalan total.
0: Yep.
1: Mohon maaf warga Surabaya mungkin terganggu dalam acara ini. Kita akan melakukan penutupan kalau dari barat, dari Lakar Santri ke arah kota, nanti kita melakukan penutupan di pertigaan Rumadi. Di situ kita kasih banner pemberitahuan pengalian bahwa untuk sementara mulai pukul habis duhur lah 12, kita arahkan masuk ke arah Citraland itu, nanti tembus kalau ke kiri Citraland, ke kanan Unesa. Itu kita untuk warga yang kepingin ke kota bisa lewat situ. Terus untuk warga yang dari arah timur, dari Kedurus ke barat, nanti itu ada penutupan jalur di perempatan Patung Jago itu. Perempatan Patung Jago itu kita juga mengarahkan ke kanan, ke arah Unesa. Di situ juga nanti ada yang mau ke arah barat bisa lewat situ. Dan kembali lagi saya mohon maaf kepada warga Surabaya khususnya, mungkin tanggal 4 Oktober nanti agak sedikit terganggu dalam perjalanan atau aktivitasnya.
0: Oke. Mboten, Cak. Benar. Jadi ki informasi juga untuk dulu-dulu warga, terutama dari Wiyung ya, sepanjang lidah. Jadi mungkin nek sampai di Minggu apa yang betul-betul mungkin sedikit terganggu dengan agenda dari dulur-dulur lidah wetan. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Jadi mungkin jenengan bisa cari alternatif jalan ya, Cak ya. Kayak yang disampaikan Cak Indri mau mengenai penutupan dan sebagainya. Iki mau ngomong soal iki lho, Cak. Pertanyaannya teko Cak Fendi lek misale oh sik ana sing ngambil telepon meneh kok. Monggo pasar kota.
2: Pasar kota.
0: Nggih.
2: Surabaya.
0: Yap.
2: Apa? Ini dari
0: iki apa channel teko Bangkalan, Cak. Madura. Dari Bangkalan ini. Monggo apa channel?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf, baru kali ini saya. Halo.
0: Yap.
2: Mohon maaf untuk para narasumber, khususnya untuk Capit Soe ya. Ini aku tertarik dengan acara yang gini. Dan baru kali ini pada Jumat ini hari aku dengar acara ini. Terus terang aku mendukung, salut untuk Surabaya, apa, lidah wetan. Ini tadi saya dengar katanya ada teatrikal ya.
0: Teatrikal.
2: Mengenai siapa, Sawung Galing. Apakah dalam kirab nanti ada story atau cerita tentang Sawung Galing itu. Misalnya ya pakaiannya seperti Sawung Galing, terus bawa taku dan lain sebagainya. Pokoknya gak ada hubungannya dengan itu. Gitu. Terus yang kedua, ini lagi aku tertarik. Di ada pasar apa, Donowati ya?
0: Pasar Donowati, pasar tradisional. Tukunya pakai treweng gitu.
2: Itu baru saja aku dengar. Ya maklum, Madura. Yang saya tanyakan dulu katanya kalau beli-beli gak pakai uang, pakai uang kereweng ya. Nah kalau boleh tahu uang kereweng itu kayak apa untuk Bapak narasumber. Gitu.
0: Mbak Jainal, matur nuwun. Terima kasih.
2: Cuma itu aja. Mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
2: Aman, lancar. lancar Amin. Dan bisa kembali lagi ke tahun depan acaranya lebih bagus lagi.
0: Amin.
2: Mohon maaf, salam sehat untuk semuanya, pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Cak Endri, mengenai tadi pertanyaan apakah ada kirap? Tadi sudah disampaikan apa? Enggak ono kayaknya ya. Untuk itu ya. Monggo, terus Mas. Bisa nanti ya. Monggo, ya, Cak Endri. Ya,
1: terkait dengan kirap. Kirap itu kita mengambil konsep Bumi Sembrani Nusantara kembali ke jati diri. Dalam arti jati diri kita ini kita kembalikan, kita menyatu dengan alam, dengan kepribadian kita. Dan untuk pakaian, pakaian tadi katanya Pak Jenal, apa ada hubungannya nanti dengan Sawung Galing?
0: Okay.
1: Dalam arti gini ya, untuk kirab tahun ini kita temanya kembali ke jati diri. Dalam arti jati diri itu apa yang ada di diri kita. Baju dalam kirab itu nanti kalau pakai adat Jawa monggo bebas. Terus baju biasa pun kita juga menerima karena jati diri kita itu kan kembali. Kembali ke jati diri kita dalam arti kita itu mensikapi, kita kembali merenung apa yang ada di diri kita. Dan untuk konsep itu memang untuk tahun ini kita seperti itu dan beda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun pertama kita apa tilas Sawung Galing, tahun kedua sama, ketiga dan keempat ini kita sudah selesai dengan napak tilas dan tahun keempat kita kirap. Kirap dengan tema kembali ke jati diri.
0: Gitu ya. Siap. Tetap tanggung jawab walau koma siji. Dan ini kok ada beberapa pertanyaan terakhir. Dan kita juga nanti akan tanya ini yang dintai ini pegiat budaya ya, sekarang menjabat ketua LKMK Cak Andi Bocor ya. Tetap tanggung jawab walau koma siji Radio Kota FM.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Ya, Cak Edri, sebelum kita akhir acara ini sedikit ada pertanyaan sih belum terjawab ya. Mengenai kreweng itu apa sih, Cak? Iya.
1: Kita mengulas.
0: Titik ae kreweng itu apa itu?
1: Kreweng. Kreweng nek biyen itu kan nek arek-arek jaman biyen mungkin kreweng itu pecahane genteng.
0: Genteng ya.
1: Genteng kok dibunderi model berupa koin-koin itu. Dan besar kecilnya nanti ya itu nanti yang dipakai transaksi di pasar Donowati.
0: Oke.
1: Kreweng itu namanya.
0: Iki ada pertanyaan, Cak. Kalau mau ke rumah makan Rumadi di pom bensin belok kiri juga ditutup, Cak. Soalnya beli api arah ke sana. Rumadi pom bensin arah ke Rumadi. Enggak ya?
2: Dari pom bensin mana dulu?
0: Dari mungkin dari Lida yang dari Lida itu.
2: Aman,
0: aman ya?
2: Arah Rumadi
0: kita buka. Oke, aman Cak Kadir. Jadi sebelum kita akhiri, ya ini yang ditunggu-tunggu ini. Statement harapan dari Ketua LKM Kalida Wetan mengenai acara besok. Cak Andi bocor, monggo Cak Andi. Mengenai acara besok ini, Cak. Dan apa yang disampaikan kepada masyarakat, harapannya untuk acara besok, ya apa ini? Monggo.
3: Oke, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, warga pendengar setia Kota FM. Dan teman-teman yang ada di segala penjuru, singkat padat secara inti untuk acara kirab kembalinya jati diri Sembrani Bumi Nusantara. Nah, Sembrani itu bagian dari daya tarik, maka jangan jadi penonton, tapi jadilah peserta kirab itu sendiri yang nantinya sampean itu akan sudah menjadi orang-orang yang bisa menancapkan prasasti. Karena apa? Di kirab kembalinya jati diri ini kita apa ya? Kita membuat sejarah baru untuk Surabaya Barat. Karena yang membedakan kirab kita kan biasanya kirab itu ada yang di kirab itu misalnya pusaka ataupun hal benda-benda yang diagungkan. Tapi kalau di kirab kita itu diri kita yang kita agungkan. Lewat apa? Lewat perjalanan bersama itu tadi dengan panasnya sengenge, panasnya aspal. Terus kita mengajak semua peserta kirab itu sambil berjalan kepanasan, ngajak awak dhewe itu perenungan diri.
0: Ya.
3: Sehingga apa? Nah, ketika jenengan bisa merenungi tentang kekeliruan dalam menjalani kehidupan kemarin-kemarin, lah berarti bangkitlah Nusantara, dalam arti di dalam diri kita itu ada sebuah energi kebangkitan untuk mengawali kehidupan yang baru.
0: Oke, luar biasa. Matur nuwun Pak Andi Bocor, Pak Lurah, monggo harapannya untuk acara besok seperti apa, Pak Lurah Andri dari Lurah Lida Wetan?
4: Baik, kalau kita harapannya yang positif-positif saja ya, Kak ya.
0: Gih.
4: Mulai rangkaian awal tanggal 4 sampai akhir tanggal 11 bisa berjalan lancar.
0: Amin.
4: Tidak ada hambatan apapun, dan warga juga senang dengan adanya sedekah bumi ini, dan yang terutama adalah peningkatan perekonomian masyarakat, Cak.
0: Benar. Berarti nanti di sana ada UKM ya?
4: Iya. Salah satu agenda acara adalah tumpangan massal.
0: Wih.
4: Itu sekitar ada berapa tumpeng ya, Pak Ketua? Ya,
2: antara seribuan.
4: Seribuan lah.
2: Waduh.
4: Itu pesannya ke mana? Tentunya pesan ke masyarakat warga sekitar lah.
0: Saya pesan satu aja
4: tumpengnya. Oh, nggih, monggo. Silakan datang lah. Kalau sudah ada sekitar seribu tumpeng, tentunya ini kan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.
0: Benar.
4: Pesannya ke warga sekitar Lidah Wetan itu saja.
0: Akhirnya semua warga terdampak secara positif dengan agenda
4: Betul.
0: Ini.
4: Betul, okay. Seperti itu. Harapan kita benar. Semua bisa terangkat semua.
0: Pak Ketua, Cak Endri, okay. Ada yang disampaikan terakhir? Monggo.
1: Terima kasih untuk warga Kota Surabaya khususnya nanti tanggal 4. Rangkaian acara mungkin agak terganggu, mohon maaf.
0: Okay.
1: Dan saya minta dukungannya semua warga Lidah Wetan, warga Surabaya pada umumnya. Saya minta doanya semoga acara ini lancar.
0: Amin.
1: Tidak ada halangan sampai selesai. Matur nuwun, Cak.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Lurah Andri, Pak Lurah Lidah Wetan, Cak Endri Ketua Panitia dan Cak Andi Bocor Ketua LKMK. Terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan wawasan mengenai acara kirab besok ya, di mana akan dimulai pada tanggal 4 Oktober di Lidah. Jadi ki acara yang luar biasa ke warga Lidah. Kirab kembalinya jati diri Sembrani Bumi Nusantara. Terima kasih banyak. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Club Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Dan Pancasila, Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak akan cani.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?

0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Waktunya Reni open talk untuk interaksi di Goda edisi Jumat 2 Oktober 2026 tepat memperingati Hari Batik Nasional Sobat Kota. Jadi Sobat Kota, hari ini ada yang pakai baju batik kah? Atau punya batik berapa jumlahnya di rumah? Terima kasih banyak juga untuk beberapa lagu tadi sudah tak puterin, seperti Perawan Desa sesuai request dari Pak Jono Gresik. Hari ini yang titip salamnya buat Mama Eli Agustince, Putri Widayanti, Samsul, Bunda Lili, Cak Miskan, Ami Wibowo, Mbak Toibi, Pak Wiyoto di Pandaan, dan juga untuk Rini Setiawati yang hadir dari Bandung serta Widya. Terima kasih juga ini untuk Miss Ika dari Jalan Gresikan, lagunya My Heart dari Dinda Teratu. Salamnya buat Miss Rani, saya selalu rezeki melimpah perjalanan ke Lumajang. I hope semoga semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih Miss Ika. Ada siapa ya? Kita coba cek dulu deh. Halo, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, di Goyang Gandut. Wasik lho deh. Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini?
1: Kabarnya baik Mbak Rani.
0: Nggih, ini Mas Wahid.
1: Analog agak terganggu Mbak Rani.
0: Iya.
1: Suaranya kecil terus agak kemersek. Tapi kalau pakai streaming-streaming, jadi radio analog saya kasih anten 2 meter. Saya kasih kabel 2 meter, saya tarik suaranya jeling sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Itu pengalaman saya. Kalau nggak juga nggak bisa mantel ini. Ya.
0: Iya, makanya. Semoga nanti...
1: Kemungkinan 2 hari ini, kemarin sama hari ini, loh, kok nggak bisa, padahal biasanya itu suaranya...
0: Biasanya lancar.
1: Lancar gitu. Kan saya punya radio 2, yang satu nggak bisa sama sekali. Yang ini yang... paling baik ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Laporan saya Mbak Rani.
0: Nggih, ya. Terima kasih laporannya Mas Wahid. Nanti saya teruskan ke teknisi pemancar ya.
1: Betul Mbak Rani.
0: Jadi biar dicek
1: supaya dengar semuanya gitu Mbak
0: Rani. Iya, betul. Ya. Biar bisa dengar semuanya. Iya. Hari ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Birunya Cinta Mbak Rani.
0: Birunya Cinta, oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mang Ujang, Bunda Sukira, Bunda Farka, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Eka, Mbak Ima, kedua-duanya, Mbak Tanti Pumpungan, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Edo, Cak Kasian, Cak Hari, Ning Rara, dan semua fan Kota FM. Buat Mbak Rani Larasati, besok katanya pulang.
0: Iya, jalan, betul.
1: Ya, gitu. Terima kasih Mbak Rani Larasati.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Goyang dangdut, asik lho Re.
0: Asik lho Re.
2: Alhamdulillah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Bagaimana kabar di sana, baik ya?
2: Iya, kabarnya lagi baik, lagi panas barang ini di sini.
0: Oke, ini dari Mas Rohim.
2: Iya,
0: dari oke, panas nemen ta di sana?
2: Iya.
0: Panas sepol. Sembari istirahat siang ini biar enggak kepanasan, mau tak puterin lagu apa ini?
2: Iya. Mau request lagu Pertengkaran.
0: Pertengkaran yang versi koplo. Oke, salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya buat Mbak April, ada Kevin Grosor, ada Pak Sugeng, Mas Toto, Latifah, ada Samhedi. Samsul Hadi, ada Bang Hafid, Cak Rindu, Cak Mul, Cak Limron, Mbak Ika, Bunda Hamide, ada Bu Halim, Bunda Farhan, terus ada yang di Aprilia, ada Mas Wahid, ya semuanya salam kompakan aja Mbak Rani.
0: Oke.
2: Ya udah gitu aja ya Mbak Rani.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat semua yang hadir. Rika Herlina, lagunya opo iki? Asmara Kelapa Muda ta sayang. Mek kelapa muda tok ngene asmarae nang ndi? Pak Wiyoto dari Pandaan, waalaikumsalam. Salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustinca Sukodono, Putri Widayanti Tretes. Ada juga Pak Jono Gresik, Mia Ramadhani Sampang Madura, Mbak Taibi Tanjung Sari. Lagunya Kecewa yang versi koplo. Oke, nanti coba dicariin dulu satu persatu lagu-lagunya ya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Kembali lagi menyapa sobat kota yang sudah mendengarkan di Goda siang hari ini. Ada siapa aja yang pengen on air naik, silakan on air di 0315611416 dan juga di 5676923. Terima kasih banyak ya yang sudah mendutul-dutul ini aplikasi X-nya Kota FM. Ada siapa aja, aku mau baca dulu. Terima kasih N, dan juga siapa nih yang udah memberikan love-nya. Terus dari Facebook, habis ini kita coba refresh ya. Tapi menyapa dulu, ada siapa yang hadir di udara. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam.
1: Betul, Mbak Rani. Okay. Tapi sekarang panas sekali ini.
0: Panas pol jam 1.30 tepat ini.
1: Enggak, beneran
0: ya. Makanya. Gimana tapi habis ini dilanjut aktivitasnya kembali ya?
1: Iya, langsung aja. Enggak apa-apa.
0: Lagunya apa dulu tak siapin?
1: Kepinginnya itu Dosa dan Siksa dari Tasarus Malang.
0: Oke, lagunya Dosa dan Siksa sudah saya siapkan. Salamnya ya. Buat siapa ini Mas Adam?
1: Salam untuk Mas Wahid, ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, Pak Edo, Bang Uco, juga ada Bu Slamet, terus ada Bu Bunda Waris. Terus ada Bu Julaika, Cece Aini, terus ada Bunda Yati, Yanti, ada Mbak Yati ini mudah-mudahan lagi pantau untuk Mbak Yati, ada Mbak Ima kedua-duanya, ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ella. Untuk juragannya dapat tuh Mbak Diandra TV.
0: Betul, dapat salam jenengan dari Mang Ujang.
1: Alhamdulillah, Mang Ujang ini selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terus ada yang ada di Bali itu Pak Sugeng.
0: Nggih,
1: Pak Sugeng ini Pak Sugeng. Selamat siang. Terus ada Pak Toto, ada Cak Satrio, Mas Satrio. Ali. Terus ada Pak Rusti. Semuanya untuk Mbak Rani, terima kasih.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Mas Adam yang hadir dari kawasan Waru. Informasinya panas cuacanya Mbak Rani, sama di Citandu juga panas. Yang penting hatinya tetap dingin. Itu artinya adalah kalau misalnya sobat kota lagi di jalan, masih aktivitas, lek panas-panas gini kan mengundang emosi ya. Jadi memang kuncinya adalah tetap sabar, sabar, sabar, dan sabar. Semoga dengan kesabaran kita bisa memanage emosi, kontrol diri. Insya Allah juga bisa kembali hal-hal yang baik untuk menaungi kita semuanya setiap hari. My Heart dari Dinda Tratu juga udah Rani siapin karena di request oleh Miss Ika di Jalan Gersikan. Sabar dulu untuk yang lain. Kalau begitu langsung aja kita lanjut dulu Dosa dan Siksa dari Tasya Rosmalang.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.
2: Oke, ini saya siap menandang meher terlebih dahulu spesial buat teman-teman semuanya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Rani balik lagi. Halo Sobat Kota, selamat siang. Terima kasih banyak sudah menanti lagu-lagu satu persatu diputarkan. Terima kasih Mbak Rani lagunya, katanya Mas Wahid. Sama-sama. Ada yang sedang mengerjakan sesuatu? Iya, sepertinya sedang mengerjakan pesanan ini ya. Lagi cutting stiker kah kakak? Jadi semangat terus, semoga lancar aktivitasnya. Ini untuk kakak Martabak Manis yang hadir dari Driorjo Gresik. Mau diputerin lagu apa? Novi, selamat siang. Salamnya buat mbak-mbak Converse Flower yang sedang bertugas. Request lagunya RT5 RW3, tapi yang versi koplo. RT5 RW3, Rani coba carikan dulu yang versi koplo ya. Terus ini dia. Aku mau kasih lagu Ai aja deh untuk kakak Martabak Manis yang hadir dari Gresik. Ai, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Kebetulan lagu ini meskipun dinyanyikan oleh teman-teman Ebi dan Zahra Zima, cover original dan legal dari Bagindas dengan aransemen pop dangdut koplo, jadi boleh diputerin di program Digoda. Kemudian juga Rani sudah menyiapkan Sejarah Mungkin Berulang. Ini di request oleh Juragan Dawet. Mana ini? Mbak Diandra Tiwi. Nengkene yo puanes Mbak Rani. Siap. Ini Sejarah Mungkin Berulang, lagunya udah tak siapin. Salamnya buat suami, salam sayang buat semuanya termasuk Sobat Kota. Met siang, met pantau dari Lapak Selatan, Balai Desa Rombo Kulon, Rembang, Pasuruan. Kemudian juga ada Pak Rudi dari Madura. Aku kangen suaranya Mbak Rani. Kalau bisa tolong putarin lagu Terserah Aja, pokoknya yang suaranya Mbak Rani. Mengujang sama siang. Terima kasih juga ada Miss Ella siang hari ini. Waalaikumsalam. Lagunya Harapan Hampa. Salamnya buat Mas Rizal. Apakah sudah makan siang? Cak Wahid, Cak Adam, Mbak Ima, dan kesemuanya aja. Selamat siang Miss Ella. Mbak Ella tadi sudah tak baca. Ini lanjut ke Mas Heri di Citraland. Lagunya Bukan Tak Mampu yang versi koplo. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Santi, Cak Sur, Cak Wahyu, Bunda Ani, Cak Rimbo, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Yuk.

Apa kabar? Bunda Elo, Margo Mulyo, lagunya Jaran Goyang. Salamnya buat Pak Jun. Peret biar nggak ngantuk. Pak Jun aja ngantuk, wong tak kancani aku lho. Lah apa sih ngantuk? Ya wes ben gak ngantuk, tak puter nosek yo. Ada lagu yang enak banget didengerin siang-siang panas-panas begini supaya lebih adem tapi tetap ikut goyang. Apa?

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Bukan tak mampu, ada Kusumaning Ati, suara indah dari Dek Nikan Salindri serta Jaran Goyang. Siapa tadi yang request Jaran Goyang? Ayo angkat tangan. Terima kasih Miss Ika sudah mendengarkan. Ada juga Novi, disiapin juga RT5 RW3 nya dari Cantika Davinca, udah siap nih untuk diputerin. Buat Bunda Rucu, semoga lekas sembuh ya. Katanya habis tipe nang ngarepan omah soalnya pas ada karnaval Tegal Deso kemarin kesenggol besini sonhorek lu, ya Allah. Semoga lekas sembuh ya untuk Bunda Rucu. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada ini ya, ada Pak Rudi di Bangkalan yang tadi request lagunya Rani. Iya, tak siapin ini dah lagunya Rani, Hakikat Sebuah Cinta ya, yang versi koplo pakai suaranya Rani nih. Ini Rani covernya, aku lupa tahun berapa nyanyi lagu ini, tapi udah disiapin juga untuk diputarkan karena sudah di request via WhatsApp kok Facebook. Selamat siang juga Kayan Kidul Kediri Utara hadir menyapa Senario Randy. Terima kasih Nyai Naga Runting, wah jenenge wapi iki akun Facebooke. Dan Pasar Dekat RS Juanda nitip lagu Yani Inka, Terbelah Menjadi Dua. Sik, tak golek lagune ono gak. Terbelah menjadi dua, sakit dong yang. Terbelah Menjadi Dua ada, ini lagunya juga udah Rani siapin, request dari Nyai Naga Runting. Ini dari Denpasar, tepatnya di sebelah dekat RS Juanda. Kemudian Mama Eli Agustinca juga hadir dari Pekarungan Sukodono, terima kasih. Titip salamnya buat salam spesial Pak Iman Tulangka, Pak Jono Gresik, Mi Apsari, Rini Syawati, Mbak Kung, dan untuk semuanya. Digoda hadir, merapat nih, dari mana nih? Ini ada dari Lindawati Ritonga, Jakarta. Ikutan streaming, selamat bertugas kakak. Selamat Jumat Barokah. Tumiar Idawati, selamat siang dari Juanda Medan. Onok Cak Tukiran hadir toko Jogja Rek merapat. Salami Gai Mas Hermawan, Albertus Timur, Kang Badris, Adi Tukio, dan Mama Eli Agustinca.

Satu lagi dari Surabaya ke Brown hadir. Lagunya Greges, salamnya Kak Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Surmenganti. Ada juga Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Shalala Ngesong, Ika Gresikan, Cak Solikin, Tulosor, Mas Hafid, Adam, Cak Samsuladi, serta Sarimbit untuk Mbak Putrinya dan Pak Rusdi di Ngagel. Apa yang mau lagunya Greges? Yo, masuk. Karim manis, kurang manis, tambiai kulo. Iyo, iyo, lek kurang manis, bisa melihat senyum manisku. Ada enggak ini yang masuk nih on air nih? Tapi memang yang hadir dari WhatsApp dan juga Facebook enggak ada habisnya nih. Banyak banget lagu-lagunya juga. Aku sampai bingung mana dulu yang harus aku puterin. Tapi ya udahlah ya, RT 5 RW 3. Ono Cantika, Da Vinci yang Rani puterin terlebih dahulu. Kalau rumah kalian alamatnya berapa nih? Sherlock gas tak parah nih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Terbelah jadi dua dari Yeni Inka. Sudah Rani, putarkan sesuai request Anda tulur. Yang request di menit-menit terakhir, mohon maaf ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya waktunya harus berakhir di menit ke-53 lepas dari jam 2 siang hari ini. Rani pamit undur diri, ketemu lagi dengan saya mungkin hari Senin malam ya, karena hari Minggu Rani izin dulu gak siaran karaoke on air, akan digantikan oleh rekan-rekan kami di sana. Jadi Rani mau pulang dulu, mau mudik ke Lumajang. Yang weekendnya ada rencana luar kota, yang pasti periksa kendaraan Anda terlebih dahulu, bawa bekal secukupnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga yang paling penting, obat-obatan ojo lali ya rek, dibawa ketika memang ada urgensi untuk force major, butuh obat di jalan bisa langsung diminum. Sampai jumpa kembali, setia selalu bersama Kota FM Dangdutnya Surabaya. Iwas.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya, kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
1: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

Di tema 8 main rasa Brian Sparta featuring Kapten Pura dan Son Destro. Di kalau tadi sudah ada lagunya Brian Sparta, yang satu ini sahabat kota, Jayanti Wika Salim TB10.

0: Angga Fakulti ada dari Rara. Hari ini silakan didukung di TP 17. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah hadir dari jam 5 sore sampai nanti jam 7 malam. Kita bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Jadi Sobat Kata, silakan didukung sekarang juga untuk lagu jagoan Anda. Ditawanin Rahma Imaniar.
1: TP3.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Alasan ini dari Dara Muda, sahabat kota. Cewek-cewek cantik ya, talentnya 3D Entertainment. Ini merilis lagu hip-hop dangdut pada Agustus 2026, judulnya adalah Alasan. Banyak alasan kalau misalkan mau dengerin Kota FM, aku mau keluar kota karena, hey, tenang sobat kota ya. Kalau sekarang ini radio bisa didengerin melalui streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Jadi kalau misalkan sobat kota ya weekend ini mau melancong keluar kota Surabaya, kesana kemari ya kan, ke luar negeri pula, ke luar angkasa, tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears atau di websitenya kita www.kotafmsurabaya.id ya. Ramai mau mengabulkan langsung untuk lagu yang ada di tempat nomor 10 ini, di vote oleh fansnya Uci Sucita. Langsung aja Rahma siapin lagunya. Sobatnya jangan sampai ketinggalan ya. Untuk pilih-pilih lagu jagoan Anda, ketik TPS spasi nomor lagunya, mau ngincer yang mana, dimana sama lagu nomor berapa. Untuk di daftar TP hari ini dikirim melalui WhatsApp Kota FM 0817505888. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Nih teman-teman, cheers, wajib merapat ya, karena pada gercep sekali di program Tugu Pahlawan hari ini. Ya itu, sawer lagi, pengen ya, Rama tuh juga pengen disawer gitu. Sama kayak lagunya Uci Sucita, sawer lagi, sawer lagi, sawer lagi, sampai

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin

0: waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Anggap Aku Tiada dari Rara. Single ini silakan didukung di TP nomor 17. Ketik TP spasi 17 Sobat Kota ya. Jangan lupa untuk dikirim melalui WhatsApp Kota FM, fanpage Facebook, terus juga di X, Instagram juga bisa banget. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Tanggal 2 Oktober 2026 ya, Rama juga banyak sekali menjumpai orang-orang yang lagi pakai batik untuk hari ini ya. Hari Jumat, hari batik nasional juga Sobat Kota hari ini. Lagi pakai batik atau tidak? Ini yang vote lagu di program Tugu Pahlawan tidak harus sih memakai batik ya. Mau pakai baju apa aja, baju yang polos, ada motifnya dan lain-lain, tetap bisa banget untuk pilih-pilih lagu di program TP tanggal 2 Oktober 2026. Udah masuk Oktober aja Sobat Kota ya, cepet banget sih. Kita sempat dulu dari mana ya? Mas Wahid deh. Selamat malam Mas Wahid. Dukung lagu TP nomor 4817. 4817 adalah lagunya siapa? 4 Senayan Tanah Abang Duo Anggrek, 8 Main Rasa, 17 lagunya Rara. Terima kasih. Rika 17 dan TP nomor 4. TP 4 itu ada lagunya Senayan Tanah Abang. 17 lagunya Anggap Aku Tiada barusan aja diputerin sama Rahma. 17 tadi sudah ya? 17 tadi sudah. Terus Senayan Tanah Abang yang belum kayaknya ya. Oke. Senayan Tanah Abang TP nomor 4. Udah Rahma tarik ke atas lagunya. Ditunggu. Terus ada sama lagi. Bunda Juleka dari kawasan Gedangan memilih lagu yang ada di TP nomor 12. TP 12 ada Wanna Be With My Bubu. Ada Yusuf Triyono, dukung lagunya TP nomor 4567. 4567 berarti lagunya Duo Anggrek, terus juga ada Melodi Pastika, Astaga Naganya Nasar, Kesungguhannya Eri Susan. Yo. Mariana, dukung lagu yang ada di TP nomor 14. 14 lagunya Akbar Calai. Udah disiapin, ditunggu aja gilirannya. Gilirannya, yes. Nah, ini belum di update sama Rahma, coba ya. Ada siapa lagi Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung? Oke. Ya kan, dukung lagu sekarang juga di program Tugu Pahlawan bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Wanna Be With My Bubu, ini adalah lagu dari Bilqis Sobat Kota yang ada di TP nomor 12. Oh, jangan lupa didukung sekarang juga. TP 12.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
8: TP 7.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: TP 13.

Legit, ini juga lagunya gak kalah asik ya. Sobat Kota datangnya dari Tenny Tab, ada di tab nomor 13. Jangan lupa di vote sekarang juga. Ini Tebas masih nomor lagunya. Sobat Kota suka sama lagu yang barusan aja Rahma putarkan. Itu judulnya adalah Legit ya, salah satu lagu hip hop dangdut di bawah naungan label Suara Bintang yang rilis Agustus 2026. Berarti diputarkannya selain di Tugu Pahlawan bisa di program Dendang Surabaya ataupun mau dengerin pagi-pagi di Pasar Kota juga bisa banget. Yes. Terima kasih buat yang masih stay tune di 88.1 FM. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Sudah mempersiapkan hari libur bersama dengan orang-orang tersayang ya. Sabtu minggu yang lagi mau berencana keluar kota, semoga dilancarkan semuanya. Tetap kok bisa dengerin Kota FM streaming aja di aplikasi On Ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Jadi yang belum ada aplikasinya, bisa di-download dulu di Play Store dan juga di App Store, yes. Rahma mau sama-sama lagi buat sobat kota yang sudah ikutan bisikin Rahma, kira-kira lagu jagoannya ada di tempat nomor berapa sih? Kalau kalian Cak Ma'ruf, amin. Tempat nomor 15 untuk lagu jagoannya itu ada lagu dari Sadewo Sabdu Sabar 2. Bunda Julaika memilih lagu yang ada di tempat nomor 12 itu ada Wanna Be With My Bubu. Kan enak kan lagunya kan? Ini produsernya lagi dengerin. Ada Mama Tai di Bulak Banteng, tempat nomor 2. Terima kasih ya, Sobat Kota dari Ripto Swasono. Sore juga, tempat nomor 1 dan 5. Tempat 1 dan 2. Iya, makasih ya. Rohianto, dukung lagu tempat nomor 5. Lanjut, Ida Bagusto, dukung lagu tempat 12. Risma, tempat 4, 5, dan 8. Dari kawasan Bolong Sari Praja, thank you so much ya. Aji Putu, dukung lagunya tapi nomor 4 dan 10. Okay, alright. Terus ada Abah Basul dari Samplangan tapi nomor 13. Ini Kartika tapi 1. Ada siapa lagi? Nur Kelis dari Jakarta tapi nomor 1. Lalu ada Umi Juliara, dukung lagu tapi nomor 11, 6 dan tapi nomor 15. Hartono dari Kesan Jakarta Utara, dukung TP4. Ada Gendut, TP nomor 1 nih ya, makasih. Sukip Tahu Tek. Tahu Tek, kalau Rahma abis ini kayaknya siaran makannya tahu campur kayaknya ya. TP nomor 12 dan TP nomor 5. Nanti Rahma bakal sama lagi, Sobat Kota. Jangan lupa untuk ramaikan dukungan untuk hari ini di tanggal 2 bulan 10 2026 ya. Ini wajahnya juga masih bersinar ya kan di awal bulan. Dompetnya juga masih bersinar, Masya Allah, Tabarakallah. Niatnya buat pilih-pilih lagu juga jangan sampai redup, Sobat Kota ya. Rama mau putarkan lagu yang ada di tempat nomor 4 dulu deh. Senayan Tanah Abang dari Duo Anggrek featuring Eko Soul. Ini juga salah satu lagu remix, ada sentuhan koplonya di bawah naungan label Naga Suara. Rilis Agustus 2026 dan jangan lupa untuk Anda dukung di Tugu Pahlawan nomor 4.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Lah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selvia mah sobat kota, dia tuh tidak cuman dikenal sebagai seorang penyanyi saja ya. Akhirnya si Selvia ini juga terus mengembangkan kemampuannya sebagai pencipta lagu dan dipercaya menjadi coach di salah satu ajang pencarian bakat dangdut. Beragam karya ini telah lahir di tangannya juga. Jadi mulai lagu yang genrenya itu dangdut sampai dengan yang berbahasa Bugis ya sobat kata. Terus kiprahnya itu sebagai coach ini juga membuahkan hasil membanggakan setelah berhasil mengantarkan anak didiknya si Aprilia 7 ini menjadi juara ketiga. Dikenal sebagai sosok yang santun, terus juga orangnya ramah, mudah bergaul. Si Selvia ini juga mempunyai banyak sahabat-sahabat di industri musik. Salah satunya juga ada rekan seperjuangannya di ajang Liga Dangdut Indonesia. Ada Yenri Hudami atau bisa kita kenal dengan Yenri Lida ya sahabat kota. Dan bersama label 3D Entertainment sebagai label rekamannya dan juga Stream Entertainment sebagai manajemennya, Selvia Yama ini akhirnya merilis single ke-14 yang berjudul Sampaikan Rindu di tanggal 21 Juli 2026. Lagu ini juga sobat kota sudah bisa Anda request ya di Radio Kota FM. Selain di program Tugu Pahlawan itu ada di Dendang Surabaya. Terus juga kalau mau dengerin pagi juga boleh di program Pasar Kota dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kalau sekarang boleh disampaikan sama Rahma, sobat kota rindu atau suka sama lagu di PP nomor berapa? Caranya juga masih sama ya, bergabungnya interaksi melalui WhatsApp Kota FM. Ingat untuk Tugu Pahlawan WhatsApp kita cuma menerima chat saja. Jadi jangan ada yang voice note, jangan ada apalagi yang video call. No no no ya. Terus di mana lagi selain di WhatsApp? Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. X kata FM 881. Yang lebih suka bergabung melalui Instagram boleh banget dong. Kepoin dan follow kata FM 881. Setelah itu dikepoin di Insta story-nya, di situ sudah ada flyer Tugu Pahlawan tanggal 2 Oktober 2026. Rama mau sama-sama lagi buat yang tadi belum kesapa, ada Bunda Ruju dari kawasan Kalijaran yang dia tuh suka banget sama lagu yang ada di TP nomor 5 dan TP nomor 15. Terima kasih juga buat siapa nih namanya yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Wita Harmoko. Wita Harmoko TP nomor 1. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Ada Bobo nomor berapa, Bo? TP nomor 2. Oke, TP nomor 2 itu berarti ada lagunya Meleleh Bahagia dari Mila DA7 featuring Valen DA7. Lanjut. Cameng Mustika, selamat malam Cameng, apa kabar? Dari kawasan Gianyar Bali ya. Ikutan bergabung, lagunya TP nomor 8. TP nomor 8 itu berarti Main Rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Purek dan juga Son Destro sobat kata ya. Bukan Brian tapi Brian ngomongnya gitu. Brian Sparta seperti itu yes. Ada Reni Rentina, dukung lagu kita TP nomor 2 dan TP nomor 3. Semoga tertugas ya mbak. Iya, sehat selalu juga. Senario Reni TP nomor 1 sobat kota. Oke, yang ada di Instagram Kota FM 881 ada siapa yang sudah ikutan merapat di TP hari ini. Ada Putri Jasu dukung lagunya Avan, ada nggak Avan? Avan nggak ada, di Denang aja ya, ntar sama Irsyad ya. Kahila TP nomor 1, teman-teman cheers, ala apa kabar? TP nomor 10 katanya Sawer Uci Sucita, iya boleh, Sawer Rahma juga boleh. Canda ya. Ada siapa lagi? Lambe Salavita TP 1. Ada Cheers Brebes TP nomor 10. Terus ada Jihan TP nomor 10. Ada Cheers Kediri TP 10. Cheers Malang TP 10. Riri TP nomor 10. Tadi udah diputerin ya lagunya Uci ya.
Terus ada Ria Puspita TP1, Kaulah Hazir TP1, Rahma Aisyah, terima kasih sudah ikutan bergabung, Merah Delima TP nomor 1. Yang lain kira-kira pada dewan sama lagu yang mana? Silahkan bergabung dan silahkan pilih dari 17 lagu yang sudah Ram hadirkan di flyer. Dan untuk daftarnya ya kan, Sobat Kata pada suka sama lagu di nomor berapa? Ditungguin untuk gabungannya sampai nanti jam 7 malam, cuma di Tugu Pahlawan. TP 16.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
4: TP 9.

Nanti dari Wika Sanglim tempat 9 udah terputar Sobat Kota. Nah ini Ramo sudah merekap ya, udah selesai, udah menemukan pemenang dari program Tugu Pahlawan tanggal 2 Oktober 2026 yang mendapatkan vote paling banyak untuk hari ini diraih oleh congratulations untuk tema nomor 1, sampaikan rindu dari Sofia Ma. Pada kangen nih ya semuanya sama lagu tema nomor 1 ya. Semoga lagunya Sofia Ma bisa mengobati rasa kangennya Sobat Kota dan bisa menyampaikan rasa rindunya Sobat Kota terhadap orang-orang yang disayang ya. Sekaligus Rahma Imaniar harus pamit, jangan kemana-mana, merapat sesaat lagi yuk di Dadang Surabaya, karena Irsyad Yoga yang bakal menemani Anda sampai jam 9 malam nanti dan memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Sampai ketemu lagi, bye-bye. TV 1

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Apa kabar ini sobat kota? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya baik begitu ya. Malam hari ini Dendang Surabaya kembali hadir dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam, 2 jam ke depan dengan lagu-lagu dan dangdut original sepanjang masa. Termasuk sebagai opening malam hari ini ada Batik Pekalongan yang dinyanyikan sama Mansyur Subawanur atau Mansyur S dan Elvi Sukaisi sobat kota. Tepat hari ini sobat kota 2 Oktober 2026 memang dirayakan begitu ya perayaan nasional untuk memperingati batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi gitulah istilahnya. Kalau kita hari batik nasional gitulah ya. Tepat hari ini 2 Oktober 2026. Ada batik juga sobat kata ini dari Devi Berlian. Tapi banyak taktik

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Perasaan ketika hati terluka oleh seseorang sobat kota meski tidak ada luka yang terlihat secara nyata begitu ya. Tidak semua rasa sakit terlihat dari luar memang, sehingga kita perlu lebih menghargai perasaan orang lain dan belajar untuk ikhlas ketika sesuatu tidak berjalan dengan harapan gitu sobat kota, sesuai dengan harapan kita gitu. Karena terkadang sobat kota melepaskan ini bukan berarti sebuah kekalahan gitu ya, tetapi menjadi cara untuk menjaga hati dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik gitu ya. Ada sakit tanpa luka buat yang galau-galau malam hari, semoga bisa mewakili suara hatinya. 561-1416 567-6923 Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Irsyad, kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Juga kabarnya baik. Ini dari Waru.
0: Oh siap. Gimana Waru, kondusif malam hari ini, aman ya?
1: Alhamdulillah aman ini.
0: Sabtu, belum malam Minggu ini, Jumat malam Sabtu ya.
1: Iya.
0: Spray.
1: Enggak apa-apa. Yang penting itu bisa gabungan itu. Alhamdulillah kalau malam-malam ini.
0: Lagunya apa ini?
1: Kepinginan itu naik kelas.
0: Naik kelas, sih.
1: Dari Ida Layla.
0: Oke, saya siapin dulu naik kelas sambil salam buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, ada Mas Edo, Bang Ucok, juga ada Bunda Julaika. Ini selamat malam. Terus ada Mas Wahid, juga ada PDI ini sama Bunda Yanti. Ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ima, kedua-duanya. Terus ada Mbak Ella. Terus ada Mang Ujang, Mas Ali, ini selamat malam. Ada Bu Sutira. Terus ada Mbak Diandra TV, selamat malam. Ya, mudah-mudahan ini sudah selesai ini. Untuk Mbak Diandra TV, ini selamat malam. Terus ada yang ada di balik itu Pak Sugeng. Iya Pak Sugeng, misalnya ini untuk semua saja yang lagi pantau Kota FM, selamat malam. Selamat beristirahat untuk Mas Irsyad. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Adam. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, sadu banget. Gimana punya kabar Bang Isna?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Iya, lagi baik juga.
0: Oh, lagi baik ya. Kemarin-kemarin gimana?
2: Iya, enggak sehat Bang. Enggak perlu itu sakit Bang.
0: Lapo, bisa mewakili suara hatimu, ta?

0: Bercanda.
1: Iya,
0: lagunya apa?
1: Lagunya Pertengkaran.
0: Pertengkaran. Iya, tengkar terus le makane.
1: Iya, cuma lah.
0: Oh enggak iya.
1: Spesial buat April yang ada okay. Di
0: Bangkalan. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya ya, salamnya itu yang baru turun itu siapa?
0: Disitu. Ada Mas Adam.
1: Oh, ada Mas Adam. Ada Mbak April, ada Solihin Glosor, ada Mas Wahid, ada Bunda Farhan, Latifah, ada Pak Sugeng, ada Mas Toto, Mas Samsul Hadi, terus ada Bang Hafid, Cak Arimbu, Jamul, terus ada Cak Ali Imron, Mbak Ika, ada Bunda Hamid, Abu Halim, terus ada Cak Jainal, terus ada Mbak Ella, terus ada siapa? Mbak Yanti Aprilia, ada Mas Adamnya, ada Pak Rope, ya ke semuanya salam kebakan aja.
0: Klik siap.
1: Iya, udah gitu aja ya.
0: Oke deh, pertengkarannya ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser kemana ini? Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, syahdu.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jaya.
2: Mas Wahid di penjaringnya.
0: Oh Mas Wahid, ya ya Allah re. Kadung aku semua ngata kira dari Mbak Jaya.
2: Mas Wahid penjaringnya, suaranya mirip ya Mas
0: Irsyad. Iya mirip ya. Apa kabar ini Mas Wahid?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Mau disiapin lagu apa ini?
2: Lagunya kalau bisa dari Roma, Derita ada ya.
0: Derita Roma.
2: Lagunya melas ini.
0: Iya, wis bertengkar mari ngono menderita sak nore.
2: Iya, ya melas.
0: Gak sih do naik kelas iki kok berarti.
2: Iya. Klasik kamu nggak
0: iya. Salam buat siapa?
2: Salam yang barusan masuk tadi siapa?
0: Ada Cak Abdul Karim.
2: Oh, Cak Abdul Karim. Ya, salam untuk Cak Abdul Karim. Terus Mang Ujang, Bunda Sitira, Bunda Farka, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Wijayanti, Mbak Ella, Pak Ika, Mbak Ima, kedua-duanya. Pak Santi Pumpungan, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Ibu, Cak Kasian, Cak Ari, Cak Rohim, Ninggara, dan semua fan Kota FM, salamnya Ukhuwah Islamiyah.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Maistatnya, sehat,
0: baik.
2: Terima kasih,
0: Cak dari penjaringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjaringan. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
3: Nah, cewek sendiri ya dari
0: Iya.
3: Aduh,
0: apa kabar ini? Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
3: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sekarang ini lagi celep Mas.
0: Celep.
3: Celep itu apa? Dingin.
0: Oh, dingin. Oh, iya. Kemarin iya, pernah kan, bilang ya.
3: Panas. Iya, panas tapi ini anginnya itu lumayan.
0: Kuanceng ya.
3: Iya. Mungkin awak meriang-meriang.
0: Lah iya, aku kuanceng ra anginnya sekenceng rinduku padamu kayak iki.
3: Waduh. Gak kuat aku. Wah, saya ini teringat sama kalau sama jenengan teringat sama ini, sama Mas Roni Faujan. Seperti itu orangnya apa itu senang humor juga itu.
0: Mau padahal lo aku lo jahat ya gak guyon iki aku.
3: Aduh kapan-kapan ya main ke
0: boleh monggo silakan insyaallah.
3: Mampir kalau ada jep-jepan di Menganti
0: insyaallah.
3: Ini mas saya nanti. Request ini sekalian kan kemarin tadi itu Mas Wahid anu dari tak saya ini apa ini ku lepas dengan ikhlas.
0: Wes mari tukaran menderita akhirnya dilepas dengan ikhlas. Oh keren. Ya.
3: Kan urut.
0: ceritane rek ya Allah.
3: Pacak mau malam Minggu kok.
0: Nah, iya. Lah kok kelabu kabeh iki menuju kelabu iki. Disiapin wes. Ya,
3: tak salam ya. Tadi ada Mas Wahid, ada Mas Adam itu enggak pernah manggil saya.
0: Oh, kelupaan kali ya. Kelo Mas Adam ya. Catat Mas Adam. Ayo Mas Adam. Terus salam ada, sama ada. Yang Endel katanya.
3: Balik. Iya, terus ini tadi ada Cak Abdul Rohim nggih. Terus untuk Mas Hafid, juga untuk ini Cak Gianto Rimbo, terus untuk Mas Rijal, juga untuk Cak Boneng, Mas Edo, Mbak Ella, terus Bunda Sutira, Bunda Farha, salam suwayang untuk Bunda Farha. Salam buat Heri Salon, juga untuk ini yang ada di Benowo Mas Mas Ali sama Pak Rofik, juga untuk ini Mbak Mina yang ada di Gempol Kurung, mungkin lagi pantau ya, sama Mbak Endang yang ada di Ngabla. Terus untuk ini siapa, Mbak Diandra TV sama Mbak Ima kedua-duanya, Pak Sugeng yang ada di Bali juga, Arjun Lee, Mas Heru.
0: Yo, 20 untuk... detik ini. Yo. Yo.
3: Untuk semua ya, Cak Kasian sama Pak Satrio. Untuk
0: baik.
3: Mas ini apa Irsad, maaf ya kalau terlalu banyak ngomong.
0: Santuy, soalnya wis KPD iklan iki. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Lagu ini Sobat Kata dibawakan oleh penyanyi dangdut legendaris Indonesia, nama aslinya Murah Ati, atau kita lebih akrab dengan nama Ida Laila, bersama Orkes Melayu Sinar Kemala, pimpinan Akadir, yang diperkirakan lagu ini rilis di tahun 1970, Sobat Kata. Naik kelas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Separuh perjalanan malam hari Sobat Kota, kita menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Baru saja ada Jerayut hadir dengan Tanda Bahaya Cinta. Lagunya lagu jatuh cinta, beda sama lagu-lagu yang sebelumnya Sobat Kota. Terlalu banyak pertengkaran dalam hidup, akhirnya merasa cukup menderita begitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk melepas dengan ikhlas. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya satu tangan.
1: Syadu banget. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ini? Lagi dinas ta?
2: Iya.
1: Woi, semangat semangat akan
2: cari. Dari Mas Pak Rusdi ini, saya ingin masih punya acara jelek
1: nih. Lah ya apa emang duit jeleknya jelek lagi berdinas ya. Ria.
2: Iya.
1: Lagunya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Sedangnya Jalan Kemudian.
1: Terhanyut dalam kemesraan. Siap. Iya. Salam buat siapa?
2: Cak Dianto, Cak Su. Mm-mm. Terus ada apa itu? Mas Ari Sandiserben. Terus apa ya? Toko Aim Samsedek di Aini. Cak Miskan, Cak Samsuri, Cak Mencerci, Cak Adam, Benda Fatona, Benda Fatan, dan ini Benda Julaika. Iya, Mbak Rizky katanya itu sakit. Kita sembuh ya.
1: Amin.
2: Terus Pak Pomositoyo, Cak Selikin Blosser, Mbak Adria, Mbak Adria semuanya. Terus yang ada Tong Margo Mulia. Terus apa itu Mas Samsul sama keluarga.
1: Oke.
2: Pasukan semuanya bersaja.
1: Baik, siap.
2: Buat bisa jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngesong bergeser ke mana ini?
3: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa ya, kabar?
1: Alhamdulillah sehat baik. Lo kan emang seminggu sekali ketemunya.
3: Iya. Tapi ketemu namaku ya selalu berantau sekali.
1: Salong garis apa sih waktunya?
3: Iya, kipas air. Kipas
1: air.
3: Kipas air.
1: Ya apa dianggur nona ngarepan nih gue lo?
3: Asalnya gak pulang umur, menengah ngomong
1: ya apa ini sehat?
3: Alhamdulillah pada sehat gitu.
1: Alhamdulillah. Ya apa dikancani arek-arek pramuka ta sore? Loh, ya apa?
3: Pramuka.
1: Oh.
3: Sebrai pramuka ya masa terus pramuka.
1: Ya menawi. Ya wes yo, dimulai.
3: Mulai. Itu aku udah tanti malo, tanti mau Aprilia atau sama ayang aja aku kali itu. Oh, Mbak tuh sejurang kok kenal lah, karo iku Mbak Iman, Mbak Kurum, Pak Wahid, Pak Rohin, Abah Nardi, Mbak Muto, Kak Heru, Pak Dono, Kak Pak Rusdi, Kak Aim, Pak Wugedang, Mbak Ujang, Pak Kasian, Kak Juti, Kak Suwanto, Mas Agung, Bang Arjuri, Mas Ali, Kak Dianto, Kak Asur, Kak Kasian, Kak Hari Sambikarob, Kak Ijo, Kak Toto, Kak Dianto, Pak Solihain, sama Mas Afid, sama Bunda Sutira, Lima Bunda Ima, Lima Gece Aini, sama Bunda Julaiha, Bunda Mami, terus Bunda Selamat, Mbak Ella, Aprilia, Mbak Yanti, Bunda... Mbak Tanti, Sewu, aku disalamin Sewu.
1: Ya, tiga
3: sama
1: lagi.
3: Sama Mama Maria Kusinca, sama Putri, sama Bunda Lara.
1: Dan,
3: Dan. Dan. Semuanya salam seduluran Selawase.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, aku gak didengar apa-apa iki. Tolong ngenteni aku. Terima kasih Bunda Farkan. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, sadu banget.
1: Sadu banget. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Siapa yang bersatu dulu? Bunda Farah. Bunda Farah. Ya,
4: Bunda. Ya, lagunya lah.
1: Apa lagunya ini, Cak?
4: Lagunya itu Kerawang Jakarta.
1: Kerawang Jakarta. Cak adoi, kapan ini nyusul sapa sih iki? Salam-salam buat siapa ini?
4: Salamnya buat yang baru satu turun, ada Bunda Farha. Juga ada Bang Rohim, Bunda Fatona. Mas Hari sampai kerep, juga ada Solihi. Mbak Prilia, Li Arjun, Mbak Kumar, Mbak Kosim, Mbak Matam Suri, Mas Abdul Rahim, Bunda Tiara.
1: Oke.
4: Okay. Semuanya tanpa terkecuali salam sampaikan aja. Buat Mas Irsyad, bersama kru, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
4: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih, Javis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedang Surabaya, selamat malam. Candu banget.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mas Irsyad.
1: Mbak April.
5: Lo kok paham ya?
1: Lo ya apa rek, ngenteng apa ngenteng iki.
5: Gimana punya kabar?
1: Sehat, baik. Sebaliknya gimana?
5: Alhamdulillah sehat, ceria seperti Mas Irsyad juga. Semangat, semangat.
1: Semangat pagi. Gimana hari ini aktivitas? Aman, lancar semuanya.
5: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah.
5: Tapi sekarang nih lagi apa ya? Lagi ngelipet penjemuran nih. Udah numpuk.
1: Udah numpuk seminggu sekali. Iya.
5: Iya enggak, dua hari sekali.
1: Oh, dua hari sekali. Yo apa yang kesibukan yo full lo yo. Oh, syuting so iklan, sing roadshow nyanyi, pemotretan.
5: Kok bisa aja Mas
1: Irsyad? Kan full kesibukannya.
5: Iya emang. Aku pingin rekos lagu Mas Irsyad.
1: Apa lagunya?
5: Karena dia
1: sapa iki?
5: Bukan. Yang itu. Mana? Karena dia aku tersiksa. Karena dia hati luka.
1: Oh, Ida Laila.
5: Dari iya.
1: Walah, ini yang karena dia sakit hati ya.
5: Karena dia.
1: Iya, lagunya sakit hati itu.
5: Iya.
1: Salam buat siapa?
5: Hanya ya selamat malunya buat Bunda Farha, Bunda Fatona, terus siapa lagi ya?
1: Bang.
5: Yang barusan turun Bang Hafid, Bang Rohi itu, Mas Rizal, apalagi ke semuanya aja ada Mas Rizal, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Okay. Salamnya lagi ngapain? Dan di mana?
1: Sama siapa? Oke.
5: Mas Arsat, beraktivitas, sehat selalu. Tambah lancar rezekinya.
1: Amin. Selamat
5: malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak April dari Madura yang sudah bergabung di Dendang Surabaya. Bergeser dulu yang sudah masuk di WhatsApp malam hari. Terima kasih banyak Cik Agung Wibi yang dari Kali Santri. Selamat malam. Syahdu banget mau malam kelabu dari Rita Sugiarto buat Cik Ambon Service. Ada Bang Firman, ada Cak Alek, ada Mbak April Yolanda, Cak Ahmad, Mbak Ahman, Cak Solihin, Cak Wahin, Mbak Diandra, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Mawar Berduri, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari kawasan Berangkedul. Salam untuk semua sobat kota. Bunda Juleka di Gedangan, selamat malam. Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Daluang Ganteng. Dari Gedangan ini melipir malam hari ini buat semuanya saja. Kasih doanya mau bagi ranting yang kering, bagi ranting yang rapuh ya. Ranting kering judulnya, gak ranting rapuh. Terima kasih sudah bergabung Bunda Julaika. Kemudian ada Hams, terima kasih 570. Kemudian juga Mas Adam tadi sudah bergabung di on air ya. Mbak Ainun si Dota Gai. Ketemu besok insya Allah ya. Sehat selalu Mbak Ainun. Dan salam buat keluarga ya. Ada Mi Afsari di Bandung juga bergabung malam hari mau bahagia cinta. Buat Pak Juna Tamrin. Ada Mi Wibowo, Rino Setiawati, Mbak Tohibia, Daila Gustinci, Pak Wiyoto, dan Mbak Yeni ini. Yang ada di perigian. Pak Juna Tamrin selamat malam Pak Jono. Mau bayam Bandung. Buat Daila Gustinci, Putri Udayanti, Bu Lili. Ada Samsul Hadi, Miskan Kobrohan, Ami Wibowo, Mbak Toiwi, ada Pak Wiyoto, Rini Setiawati. Makasih Mas Bro, sama-sama. Ada Pak Wiyoto juga bergabung, waalaikumsalam. Bergabung dari kawasan Pandaan, salam buat Ning Rara, buat Putri Widayanti, ada Mami Lagustince, kemudian Pak Juna Tamrin, Samsul Hadi di Tretes. Ada Mbak Toiwi, Tanjung Sari, selamat malam, selamat beristirahat. Mas Irsyad, mau payung hitam dari Isdah. Wepet, tinggi waktu Neki, Dedang Surabaya, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Syahdu banget.
6: Satu banget.

0: Kamu letak kuda iku aku nyetrika. Lho lho lho.
1: Lah iya. Wan tri re, ya awas wabar ya pokok
0: Iya.
1: ya. Heeh.
0: Duh, makanya tinggal nyetrika sudah kutek mang usah ke sini telepon ya wis.
1: Lah ya ini
0: Ya
1: opo
0: Allah.
1: Mbak Indun, sing ngantri saya Indonesia Raya pun jual Malaysia harus Singapura iki.
0: Lah iya, ya apa. Wis pokoknya top pokoknya wis.
1: Pokoknya sehat, lancar semuanya.
0: Iya.
1: Mau lagu
0: kan konco-konco ini.
1: Lah iya, aku sih boleh ini lagu
0: nyanyi. Aku lagu ini manut aja wis.
1: Manut aja ya.
0: Iya, pokoknya mari tak telepon ngono ae. Pirang tahun aku gak telepon ini.
1: 7 purnama. Punjul rong dino.
0: Ngono ta. Dino jumane rong menit rong detik.
1: Eh, soalnya mbak siapa ini?
0: Salam kayak ku ape mas, pokoknya keuangan kafe, pokoknya selalu sehat, pagar rezeki ini, mesti kita ketemu ya,
1: oke, okay. Tunggu aku, ya wes,
0: iya,
1: pas waktunya pokoknya. Ini, ya wes,
0: iya,
1: terima kasih banyak ya,
0: yo,
1: karena terhanyut dalam kemesraan.

Hero Sound berikan satu lagu dari Kenro Jana Sobat Kota terhanyut dalam kemesraan. Salah satu lagu yang lekat dengan nuansa dangdut romantis dan suara khas Ikan Nurjana. Perasaan seseorang yang begitu larut dalam kemesraan dan kehangatan bersama orang yang dicintai Sobat Kota. Menikmati kebahagiaan bersama orang terkasih sambil tetap menjaga ketulusan, kepercayaan, dan menghargai satu sama lain. Karena hubungan yang indah membutuhkan perasaan yang dijaga dengan baik Sobat Kota. Bagian dari perjalanan Ikan Nurjana sebagai salah satu penyanyi dangdut Indonesia.

Baru saja ada terhanyu dalam kemesraan Sobat Koteh, dilanjutkan dengan bagai ranting yang kering, membawa suasana penuh penghayatan Sobat Koteh, mengembarkan hati yang mungkin bisa dibilang kehilangan cinta dan terasa rapuh seperti ranting yang kehilangan kehidupan Sobat Koteh. Bahwa dalam kehidupan, kehilangan dan kekecewaan memang tidak selalu bisa dihindari Sobat Koteh, tetapi dari sini kita belajar untuk lebih kuat, menghargai kasih sayang dan tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada orang lain tentunya Sobat Koteh. Wis pokoknya kudu mandiri, jadi strong woman. Bagi ranting yang kering, is Dahlia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Gak kerasa nih Sobat Kota, ada 2 jam R1 menemani Sobat Kota malam hari ini di program Dendang Surabaya di hari Jumat, tepat di 2 Oktober 2026. Yang requestnya belum ke Putra malam hari ini, gak apa-apa. Besok insya Allah bisa kembali bergabung di Dendang jam 7 sampai 9 malam. Pokoknya setiap hari bisa menikmati lagu-lagu dan original sepanjang masa hanya di Dendang Surabaya, Sobat Kota. Baik, terima kasih semuanya Sobat yang sudah setia malam hari menemani Irsyad sampai di penghujung Dendang malam hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi, Sobat Kota, jangan pernah berhenti untuk melangkah begitu ya. Karena setiap perjalanan hidup pasti punya tantangan dan pelajaran yang berharga. Kita harus ingat bahwa hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi tentang seberapa kuat kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan kita, Sobat Kota. Dan juga tidak perlu untuk membandingkan langkah kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu, punya track dan jalannya sendiri, Sobat Kota. Tetap semangat, menikmati prosesnya, dan percaya, Sobat Kota, bahwa hari esok selalu memberikan kesempatan baru untuk menjadi lebih baik gitu ya. Terima kasih semuanya. Irsyad pamit, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada cinta dan air mata.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu masih juga Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya sekarang talu telur telur telur. Alhamdulillah kata maneh lo ya. Nah ini sani campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki alhamdulillah. Monggo seperti biasa kata sepatutan gih tembang-tembangi sampun siap menika nggih. Ngancani dulur-dulur dalu niki. Ngantos jam 11 mangke sareng tari ning tias. Monggo.

Walu walu koma siji kota FM dangdunya Surabaya. Telur kata sepunti porto sipun. Ya apa kabar ya? Sehat sedoyo? Sehat nge? Alhamdulillah ya sehat. Sehat jepun jeru ya sehat awak sehat dompete. Amin. Sehat terus pokoknya nge. Rezekinya ya tambah melimpah ruah. Alhamdulillah. Ya pemenang es gabung ningone cak ning wayah telu gitu. Sing lagi gak pena awak gitu. Terganggu kesehatannya gitu. Insya Allah iso apa iki entuk tombo gitu. Saking cak ning gitu. Ya kan karena atine ku seneng bahagia mergo krungu tembang-tembang saka cak ning gitu. Atine bahagia kan ya iku iso meningkatkan imunitas. Lah nek wis imunitasnya meningkat, nah misal nggih terkena gangguan flu misal nggih, nah iku ya ndang waras ngono lho. Ya terus mari watung klik ngene kurs sedikit demi sedikit ya to. Suatu ilang ngoten ngono lho. Amin. Iya, sanggo kanca yo an nggih kanca. Wayah dalu ngenten iki kanca wae mbok menawa sing lagi dhewe. Dewean memandang langit dan bintang. Ngitung apa iki ya? Ngitung-ngitung bintang nggih. Nggih. Karo iku lho iki jenenge merancang ya, merancang masa depan nggih. Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun pinarak monggo badhe telepon on air nggih saged sekot biasane ngono ya sakasang-sangka saraku-raku. Syaratnya gampang nggih. Pokoknya yang penting kalau ingin dereng gabung ya ngoten ya. Dua hari sekali. Sampun kesupen iki badhe telepon 0315611416 utawi 0315676923. Saged ugi lewat telepon WhatsApp 081 7508881 ya. Ha. Sampun kesupen. Posisi telepon diperhatikan ya. Ben sinyalnya itu kuat dan juga tahan lama. Ya toh, dadi ne poe anak ngobrol ngono gak. Nggih, napa? Ibu, ngono ya. Ben lancar luncur nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo winara engko tak tunggu nggih gabungane. Nggih, saiki yo tembang maneh ngono lho ya. Disiapne menawa badhe on air lagune apa ngono ben kene nang ndukur lagune apa ya neng rei. Lagu dunia kan aku sing tekan toh. Lagu kalau aku walik ya kudune kan bapak ibu pada request kenapa nah, kan kudune kula toh nggih ketahi pun aku lho malah aku walik lagune apa ya. Lah aku sing takoni ya wah yo enak kabeh ngono ya toh pancen enak nek manut penyiar nggih ngoten. Nggih salam-salame kagem sinten nggih monggo dipersiapkan bila perlu dicatet nek di gur diawang-awang ngono biasane lali nek kadung ngobrol nggih kali kula ngenteni kuwi biasane lalu ala salame kok sapa yo nang ri yo iki mau aku sakjane saeling-eling lho. Dileng-eling tok gak dicatet ya gampang lali erem nggih. Nggih mangke malih dilanjut monggo langsung mohon Gunter Madu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu koma si Jikota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinerang. Nggih ing dinten Jumat niki nggih. Sis Jumat to. Gak kerasa kali Oktober kali 16 kali Oktober. Pas niki nggih Hari Batik Nasional nggih. Lah yes ngono lho ya iki mau apa iki jenenge batikan kabeh iki mau dina iki ya. Di semuanya okay. Di kantor-kantor sekolah kok abe nganggo batik alhamdulillah nggih okay. Kan identitas bangsa ya Indonesia ngono nggih okay. Hari Batik Nasional iki diperingati saben kali Oktober nggih okay. Ngoten niku terus ya iki kes, apa iki nduweni kesan mendalam to nggih okay. Lan iki ya minangka wujud apresiasi nggih dumateng batik nggih okay. Minangka warisan budaya bangsa ya sangat berharga sekali to ya ade ya, sangat berbangga bangga banget ya batik kan ya kain tradisional Indonesia iki wis ana ket iku kira-kira iku ana wiwit zaman kerajaan Majapahit ngoten niku. Dados biyen niku cek awal-awal perkembangan ya, perkembangan batik niku nggih busana sing motif batik niku namung diagem nggih menika di lingkup atau lingkungan keraton nggih. Kagem para raja lan keluarga kerajaan pokoke di lingkungan keraton ngoten nggih. Ngoten niku. Dados nggih Hari Batik Nasional niki diperingati dirayakan nggih kintamel sebagai apa ya momentum ngoten niku nggih ben apa ya ben tumbuh rasa bangga ya ya ya terus melestarikan to ya ngleluri warisan budaya adiluhung nggih sing wis terkenal luas nggih sak endenging orang Nusantara tok ya Nusantara saja tapi ya internasional nggih seluruh mancanegara ya wis ngerti nek batik iki Indonesia ngoten niku. Lho apa kok Hari Batik Nasional iki apa iki jenenge diperingati tanggal 2 mergo ya penetapan Hari Batik Nasional iki kan ya apa iki bertumpu pada pengakuan resmi ngono iku pengakuan resmi saking Lembaga Kebudayaan Dunia nggih dumateng kain tradisional khas Indonesia dadi UNESCO niki resmi mengakuan batik Indonesia minangka warisan budaya tak benda kemanusiaan ngoten niku wonten Abu Dhabi kapan niku nggih tahun 2009 nggih biar didaftar nih ke September ke sekawan September kali walu ngoten niku seperti itu ya ini ki temane Hari Batik Nasional kali 16 niki temane batik berlayar nggih dadi sing menonjol ki inovasi kreativitas terus ya keberagaman corak ngoten niku nggih heeh matur nuwun monggo dulur-dulur ngga badhe bergabung wonten sakning nggih mm-hmm. Oh, nak cak topik ibu Bojonegoro. Sugeng dalu hadir. Bunda Julaika, waalaikumsalam. Gedangan merapat, Cak Ning. Ya iki salam peres duluran selawase salam sehat sedaya tanpa panci. Panci wajan sotil. Wis pokoke gak ade iku ya. Kak Meneng Tari, salam sehat semangat lancar anggone makarya rezeki melimpah nuwun kedale. Nggih. Bunda, nggih. Tapi niki tembangi digantos rumiyin nggih, Bunda. Matur nuwun pangapunten. Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga hadir. Cak Zainal Perak. Sik, sekedap. Ning Tari pun siap manton iki kula kali ngitung dolar. Jan, lah ya. Mbak, apa iki mak kelutik ngono ya, mrene nang cetan duwi ngono dolare. Lah ya dolar cap apa iki? Cak Yoko Seni Pertegal, utawi Cak Wongko Prasetyo nggih. Cak Agung Bebe Kali Santri, waalaikumsalam. Gabung. Salam Cak Satiro Basuki, Bang Toto, Bang Alim, Bang Eres, Cak Hanip, Pak Enako, Pak Hendrik. Ngono ya. Oke. Monggo badhe gabung on air nggih, dipersilahkan. Cak Ning. Cak Ning, samun Mas monggo. Gendang disaut to.
1: Dangdut.
0: Ayo. Dangdut ya, kok tekan dangdut.
1: Suwe gak mlebu
0: sok. Enggak, pirang tahun gak mlebu, Mbah.
1: nenek belum tahunan ya.
0: Cak Neng. Cak Neng.
1: Pas wajah lupa.
0: Campur sari.
1: Duh, cantik loh ya. Setengah sepuluh, aduh.
0: Sak jam-jame.
1: Setengah songo. Sorry, gak gelok jam. Campur sari, koplo gending, kota FM. Yo iki.
0: Gih. Gih mbak?
1: Tak kira si jam songo. Jam setengah songo.
0: Gih.
1: Tapi langsung lagunya aja.
0: Monggo.
1: Koplo sehat kabeh.
0: Gih. Nopo lagune?
1: Neng Surabaya kan datang manggung.
0: Halo Mbak.
1: Aku ingin di Surabaya kan ada Taman Wungkul ya. Aku pingin Taman Asmara ganda ini.
0: Ke Taman Asmara. Niku ke Taman Asmara niku mboten taman ngoten, Mbak. Maksudnya ke taman niku sedang kasmaran ngoten niku lho nek diartikan.
1: Oh, ke Taman Asmara ya wis itu
0: ae. Nggih. Bukan Taman Asmara bukan. Jadi ke taman
1: niku. Nggih. Oh, keliru sing ngomong ki arek-arek iki.
0: Betul keliru ngomong, mengartikannya beda. Nggih, ya, artinya beda.
1: Dia ngasih tahu ke saya Taman Asmara betul gak ada.
0: Nggih, monten tembangnya monten.
1: Iya. Nggih. Ya wis. Sing tak pingine ya lagu itu.
0: Nggih.
1: Salamnya ada Cak Kopi, selamat malam ada Pak Sugeng.
0: Nggih.
1: Jelas Sugeng dalu nek saiki iki. Cak Adi, Cak Toto, Cak Glodake, Cak Dianto. Ning Sutira, Ning Sutiyan. Ini Pak Jono Tamrin kalau monitor selamat malam. Ada Pak Selamat, Cak Itu. Adi Kria yang selalu damai. Pak Kasian. Neng Ela, Neng Suyati, terus Cak Wahid, sejarinya, yang baca dulu, yang gak disebut, akurane, ini cuma itu. Itu untuk Neng Tari, matur nuwun.
0: Sami-sami. Tepang
1: ulangi rasa hormat, sukses untuk kota, Mbak Jendal Nukomit. Halo Sot, halo Nalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Zainal saking Madura. Matur nuwun sudah hadir nggih, Mbak. Nggih. Ini napa? Hanya meluruskan saja kula nggih. Ada beberapa kali kula apa iki

0: sa guys pokoknya sa seretan ngoten niku memang beberapa orang niki judul lagu Ke Taman Asmara niku mengartikan dikira niki ke taman, ke pergi ke taman ngono ning taman ngono. Padahal bukan nggih niku jawane kan Ke Taman Asmara. Ke taman niku niki lho wong lek asmara nanti ke taman. Ke taman niku artinya ke taman sendiri niku terkena nggih. Gampangane iku jatuh cinta ngoten lho artine nggih. Dadi terkena asmara padha karo ngono kan lagi jatuh cinta lah nggih ngoten niku ke taman nggih diartikan langsung apa dibaca langsung ke taman ngoten nggih bukan ke taman ngoten ngoten nggih pangapunten niki nggih napa sharing nggih ben sama-sama apa iki jenenge mengerti juga nggih terus engko yen pas ben napa nggih pas request ngoten niki nggih terus ngertos maknane lagune niku napa ngertos ngoten nggih nggih ngoten nggih pamunten dulur nggih seperti itu cak ning au terputus nggih monggo bisa dicoba kembali nggih ngerti lagu atau tembang Ke Taman Asmara ini menceritakan tentang seseorang yang sedang pergi jatuh cinta terkena asmara ngono ngono gitu lah lirik kan tentang wong sing kasmaran ngono nggih narap cerita karo sapa ngono Caning
1: halo
0: Caning
1: Caning
0: nggih
1: Kapur sare ko peluk ning Nota FM. Yaiku ning. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
1: Kapare,
0: alhamdulillah. Saya apa? Apa sehat?
1: Nggih, sawu muning.
0: Gitu. Wah, asrep wonten mriki, Ba.
1: Kan?
0: Asrep wonten mriki.
1: Boten
0: kipas. Nggih kipas. Boten kula sebuli piyambak kok.
1: Wah.
0: Nggih monggo
1: entek rong piring.
0: Boten niku sing ngentekno Pak Gianto.
1: Oh. Nggih kula tawani pisan jare pangan dhewe.
0: Ya. Monggo. Nggih, tembangin apa?
1: Dan nambet lele.
0: Tembangin apa, Ba?
1: Pecelele.
0: Pecelele. Oke, monggo. Salam kagem.
1: Kade sinten melepet.
0: Dalam?
1: Kade sinten melepet mah.
0: Pak D. Mbah Jainal.
1: Mbah Jainal.
0: Oke.
1: Tinggal tuh. Ngapun luang kuen jengat seneng lali. Sering lali dia.
0: Oke.
1: Iya masa setia. Tinggal lu kata bikin. Mbak Aprilia, Mbak Yati, Aprilia Sukuntalu. Kak Wanti, Bunda Wulan, Bunda Yati, Sukuntalu, Bapak Kedang. Mbak Eni, Mbak Ella, Sukuntalu. Mbak Rusti, ini Jarembo. Ereng lepa Jarembo.
0: Ereng.
1: Turun sangat, orang ubra-ubra. Ini. Mbak Yati, Mbak Bunda Selamat, Bunda Farkas, Bunda Ima, Sesentalu, Mbak Ika, Mbak Ima Ngesong. Itu aja mau nih. Mungkin diparingi sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Narti Pangkingan Matur Nuwun sudah hadir. Pak Rudi Madura Caneng, Pak Rudi hadir, makasih. Lanjut menika sampun, haha. Niki sampun. Iya, iki mau ya Mas Aditya nggih, matur nuwun. Cak Samsulati Prigen Pasuruan, salam kagem Bunda Lili Ferliando, Pak Kianto Rembo, Pak Sujono Tamrin, Apa Toyibi, Pak Wiyoto, Bu Eli Agustin, lan Ning Rara. Matur nuwun ning tari. Nggih, sami-sami. Lanjut malih, mangke nggih. Langsung mawon monggo ke Taman Asmara.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Dulur, tansah tansah ning campur sari koplo geni kota FM. Yo iki. Nggih, Banyuwangen sampun katoraken lebu nggih kala wau. Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun winara. Monggo kula ngrantos nggih badhe telepon on air. Apa iki? Abah Nardi apa iki? Ning tari monggo pisang goreng sing anget. apa iki? Lha cak rembo kepengin jarene. Sampun Mbah kula mboten anu mboten pengin kula. Kula mboten doyan ngeten iki. Soalnya gambar. Nek gambar kula mboten doyan. Cak Ning. Apa iki? Tutut-tutut iki. Dipasne sik to, Cak.
1: Sari. Bukending. Ota FM, ya iki lho, ning Sari Tias.
0: Iya, kok klesik-klesik, kayak telepon rahasia ya.
1: Serah-serah kan, Sari.
0: Oh, walah, ngono ta. Gih, Sari Sal.
1: Kuli jenang nih.
0: Gih, pangestunipun. Sik watuk ta, sampean.
1: Wah, itu serah-serah banjir.
0: Alah, wong ka udan blas banjir. Oh, Pak Tarisa, Tarisa.
1: Foto neng Tari Tias, neng Tari Tias.
0: Oke, monggo, tembangin apa?
1: Ibu Bapak, neng.
0: Ibu Bapak. Oke, monggo, salam.
1: Sing lebet, kalau nomor pinter neng, ya.
0: Nomor 500.
1: Masa, oh.
0: Sampai lagi muncul, ya. Pasti nggak tahu, wangke. Jenengi wong petang atusan.
1: Tenang.
0: Tengah tersambul songo. Iya, masa aku nyebut nor ya, gak mau nakai. Sampai jam si itu rampung-rampung ya, Genggo.
1: Oh, tenang.
0: Ora. Ayo, salame.
1: Oh, Mbak Ella, Mbak Ika, Jaini, Mbak Putri, Riken, Nelly, Mbak Widya, terus Maning Indrapura, terus Barika Elina, Abu Kalista, Cakianto, terus Babu Gedang, Pak Sugeng Dewasar, Pak Solikin, Aido, terus Setio Kewawaning, yang kan lebut wau, sekali Setio Kewawan, salam seduran, sehat selalu, jangan lupa makan.
0: Oke.
1: Tahun Neng Tari.
0: Oke.
1: Sehati Bang Soli. Kalau gak jari sekian, Neng.
0: Amin, matur nuwun.
1: Sugeng dalu, matur nuwun.
0: Sugeng dalu, Cak Risa, nggih matur nuwun, nggih. Monggo pinara. Tala. Ye. Iki Pak Gianto lho, lagi muncul iki. Ayo, Jan. Apa iki? Sego campur. Apa iki? Ayam crispy. Terus tambahan dok. Monggo maam ning tari. Oh, nasi udung nggih. Jan kae. Iya, semasa-masa pertumbuhan iki gak popo nggih. Iki sesi piro iki ya? Kan sarapan wis sampun sarapan, makan siang, makan sore, ya makan malam. Nah, niki beda lagi. Ini untuk sesi nyamil nggih. Nyambil kayak gini. Sesi pertama iki sih Ange, dan sesi-sesi berikutnya masih berlanjut ya. Mbak Putri Udayanti Trates nggih, salam Pak Wahid Penjaringan, Bu Nining Drapura, Pak Sugeng Bakso, Pak Po Pisang, Cak Wahyu Supriyati Wongkera, cari sel kelabu kukil ngono jarene. Lanjut niki sampun. Wonten Facebook nggih, kula bergeser datang Facebook. Matur nuwun. Monggo badhe on air monggo. Iki mumpung longgar ngene iki nggih. Sekedap sugeng dalu. Aha, lho, wis muncul ning kene kabeh. Mbak Vera Kumala Gestro Cak Ning, Jakarta Menteng hadir buat Pak Bizi. Mbak Dumayanti, Kak Tantia selalu happy ceria, tak pernah galau dan sakit juga Mama Eli Agustinca. Oke. Lanjut Mas Joko, lagune Mas Joko Tak Yuk. Oh, begitu.

oh mas, paling Mas Joko tak uu mana ya. Kalau Mas Joko tak uu anu ya ndak bisa ya di program caning ya. Mas Senere Randy kain gitu ke diri utara mampir. Pak Ruhyanto sugeng dalu salam sedaya pamidangan Kota FM. Lanjut saking Bunda Lili Sentong Margo Mulyo nggih sampun ditek niki nggih salame monggo dipun waos nggih kang sampun ditek. Opa Nur Zeldi Cak Ning senggol ning Widiantoro Putri. Cak Bagito Mas Aditya Bu April Bu Gurning Tias nanti saya dimogadahkan segala urusannya luas rezeki. Amin. Beli sang tuh ketut malam Kak Tari. Cantik banget pakai kebaya dari Ganyar Bali hadir. Terima kasih. Beli santu ketut ya. Cak Ferry Sutarjo. Iki mulai gendurenan iki mau. Salam Ning Ella. Terus Cak Aditya, Bu Srindel. Jerakan tambak. Waduh, tutup tambak. Ning Tia semangat diberi bahagia hati yang bersih kesabaran dalam siaran. Yeay. Cak Ferry. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam. Warga Medan Amplas semut hadir. Yeay, Mbak Tari selamat tugas. Matur nuwun. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sugeng dalu cayu lepa hadir salam sedaya pamidangan Kota FM bersaewes nggih. Heeh wonten Cak Aditya, salami bros Kota FM. Lanjut Pak Lik Suwarto, Cak Mersari, Cak Ning Kota FM salam sedaya kemon matur nuwun sami-sami Cak Wongko Prasetyo. Lanjut waalaikumsalam Mama Kori saking Medan Sumut ada di sini. Terima kasih. Lanjut malih wonten Mbak Risma. Nggih, Mbak Risma Cak Ning. Yeki, Mbak Risma Balong Sari Praja. Salam satu keluarga Malang Iparge keponakan dadi keponakan dadi bocah soleh. Yang ada di Madura bulik-bulikku semoga sembuh. Semarang ada Ibu Sunarti lan Bapak Ridwan sugeng dalu. Spesialnya untuk Masku Andri Saslaw dan suamiku. I miss you. Nah, cari Mbak Risma. Ya, matur nuwun. Mangga dilanjut nggih. Monggo langsung mohon Ibu lan Bapak.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu-walu Cikota FM dangdutnya Surabaya laut kidul ya lagu saking Deni Canan nuki Endra Kumbara kolaborasi tapi sampun di cover atau dinyanyikan beberapa penyanyi salah satunya niki Ajeng Mbak Ajeng Ajeng Febria ya niki yo trending ya ya sepanjangnya ya enak-enak tangan dingin toh ya. Lah iya, saben apa iki jenenge nulis lagu, nanti lagu kok ya mesti trending ya. Dan iki kok. Elat gitu lagu niki tentang niki lho. Wong kangen, kangen iso no woman jewer. Saking kangene mendalam pokoknya nggih. Kangen kangen karo janji ngono. Janji sing nanti kau ucap ya. Sing nanti terucap tapi diblenjani atau diingkari bahaya sing ngene iki lho sing kare galau lah ngene iki to. Cari saja galau lho ya. Nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur kan nase bergabung nembe muncul nggih. Sugeng dalu. Cak Wahyu wongker-wongker apu nembe gabung nggih nek medhang tangan langsung lagi griya jalan ikan kerapu. Ning ya iki Buguru. Salam kagem sedaya keluarga besar FKS Bres. Tanpa terkecuali kagem Buguru.

0: Wong Sugeng Dalu hadir sareng GBB sama Titik. Cak Meres Jombang merapat bareng GBB sama Titik. Matur nuwun. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji ngantos purane adicara. Matur nuwun Bang Soca. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Mm-mm.
1: Campur sari. Goblok gending. Kota FM. Yoi kire are ire. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau meneng ya, bu guru rek, kan semangat ya rek.
0: Gak kualik ta. Kono sing Cak Ning campur sari keple gending. Wong-wong wis tak semangati ket mau yo, ket jam 09.00 mau wis menggelegar ngono wong-wong wis semangat pisan. Bareng ketekan Cak Boneng wis ngelentruk maneh. Ngantuk maneh wong-wong wis angel.
1: Lah ya kepegelan Mas Ari.
0: Ayo kabeh ya pegel. Oh jenenge. Mas aku ngomong ini asline ya pegel tapi kan enggak diperlihatkan ngono lho. Iya kan? Wong nyambut gawe kabeh pegel.
1: Iya kakek to nek iki.
0: Enggak diperlihatkan ngono lho. Soale apa? Ya wong kan pingine merasakan kebahagiaan ya to, merasakan semangat ngono lho.
1: Iya bener. Iya kakek to.
0: Kurungono Cak Ning iku tujuane iku golek hiburan. Kilo jari Pak Gianto, kok loyo Cak Boneng apa iki lho. Bendino ben mlebu mesti loyo.
1: Yumane krengsengan ta kek botak ketekan bisa dikimon.
0: Krengsengan apa?
1: Ya mbo yo krengsengan apa tau pokoke mau jamin ketekan bisa.
0: Ya ampun Cak Boneng iki anu apa iki jenenge gak jangkep kaya nglelir ra sampean. Kaya tangi turu iki Kak. Kayak gambar nyambut gawe iki. Aras-arasane.
1: Cari ngene gak uman dari ngono.
0: Kilo cari Cak Risa. Cak semangat Cak, tanggal 6 Cak.
1: Tanggal 6.
0: Cak Boneng gak apa delok tanggal 6 tanggal tua ya. Ngene ancene. Ancene ngene nadae Cak Boneng iku.
1: Iya, tanggal 6 tahun tua harus sing ngene iki ya.
0: Alasane kesel. Pegel kabeh nyambut gawe. Jenenge nyambut gawe ya pegel kabeh. Tak ting.
1: Iya Mas ya logo ya pegel Mas ya turu ya pegel ngene ya.
0: Iya, nek semangat ngono lho. Ben kanca-kancane melu semangat ngono lho maksudte iku.
1: Iya, kancane Mas loyo kabeh Cak Boneng ngene guys.
0: Lah iya, ngejak-ngejak takno.
1: Iki iki karen-karen opo iki ya kira-kira matahari ya.
0: Yo snek bingung ya manut ae.
1: Aku gak seneng arep-arep ta.
0: Lah ngono kok takon ya ndang di apa request e?
1: Iku lintang asmara ae.
0: Lah ngono ket mau lak enak ah. Tak takon koret-koret apa ngono.
1: Lah ngono wong jene murid terus takon bukure ya pantes ae.
0: Lho. Iya, tapi pertanyaane kan ya beda to.
1: Pertanyaan apa tak jawab pertanyaane.
0: Lah sampeyan mau tanya to? Iya toh, bulet aja Cak Boneng kok bulet aja toh kita mau. Jane, dah ngopi sih kena, ben gak bulet aja.
1: Warung itu tutup kabeh gini sana.
0: Yo cari sopo ake, warung-warung 24 jam. Oh no, ay alasane. Alase omboy, cek omboy nih lo alase itu.
1: Iya alase omboy.
0: Iya.
1: Eh salam kan kuat, matahari lo panik, wis lo sok loyo kabeh jane yo.
0: Sopo, yo sampe entok kok ngejak kancane. Liane lo gak, sampe entok ngandani kok. Liane semangat kok.
1: Wong gak, iki mang yo karo nek apa jenenge nek sik si umat tapi gak umat iki mang aku meterak
0: dhewe. Sampeyan ku nek mlebu nang cah ning lak mesti yamene sih, lak mesti wayahe ati buyaran.
1: Yo mbri yae iki di mata. Sore-sore gak kober iki yamene.
0: Oh, tapi nek nang program liya lak kober to yo Wan.
1: Gak kober kok.
0: Aku tahu krungu kok. Ah tadi kok alase ombo alase kandhane.
1: Iya nek masa dadi ya kok wober cak rembu ngono kober. Ini gak kok berpelas iki.
0: Lha iki nyempatno wong-wong iku yo an ngono lho.
1: Iya. Iki mah jane kita mbok geger lara iki ilang ngono.
0: Sampun.
1: Kau kuwi ape?
0: Heeh.
1: Terima kasih Mbak atas waktunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ngono alasane pokoke Cak. Apa Cak ting iki ya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih. Niki sinten ingkang dereng? Niki sampun sedaya nggih. Oh, alhamdulillah wis kabeh nggih. Monggo langsung montem bangi lintang asmara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Lor, matur nuwun sangat ya, sampun wancine kukut kak. Boten ya kalimatnya dudu kukut ngono ya. Sampun wancine program jeneng dalu niki lar merumien ge binjing lanjut malih sampun kuatos nggih. Ingkang dereng kebagian lagu binjing monggo saged request malih nggih pamunten kedah sabar nggih mergo ya melayani dulur-dulur sedoyo ingkang pengin request kok wah iki pengin request nggih penku ya tak turuti kabeh ngoten lho ya penginku ngoten. Tapi karena memang terbatasnya waktu, dibagi-bagi wektale nggih. Ngaten nggih, mohon kesabarannya. Yes, pangapunten nggih. Pokoke sing penting tetep pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kula tarin nitias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Kukira indah pada waktunya.
3: Ternyata
2: terluka untuk yang kesekian kalinya.
3: Wah. Tak kira indah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: loh, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.